Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Pak, mohon maaf,
4: tidak bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak?
5: Ada ancaman, Pak, yang mengapa? Ya, dari Pak Sadat, Pak?
4: Tidak ada.
3: Dari Pak Anwar, Pak, dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak, ngomong, Pak.
4: Tidak.
5: Bapak siapa, Pak?
4: Mohon maaf. Ya, Bapak.
2: Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi, mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
3: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak ting-tong-ting-tong mungkin sih itu. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BG merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
4: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Meilsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan keenam pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini. Namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mel, tadi ada sosialisasi dari pemerintah tentang kesiapsiagaan bencana di kelurahan kita. Kamu sudah ikutan belum?
1: Belum sempat sih, Clay. Padahal kan daerah kita juga rawan beberapa jenis bencana seperti banjir, tanah longsor, atau bahkan gelombang pasang tinggi. Apa sih yang harus kita siapkan sebenarnya?
0: Banyak loh. Yang paling penting itu membuat persediaan darurat yang berisi makanan siap saji, air minum, obat-obatan penting, senter, dan dokumen penting yang sudah difotokopi.
1: Oh begitu, saya pernah dengar tentang itu sih, tapi belum sempat membuatnya. Selain itu, apa ada lagi?
0: Oh jadi begini, kita itu harus tahu lokasi titik kumpul evakuasi terdekat titik rumah, mengenal tanda-tanda awal bencana, dan membuat rancangan dengan keluarga tentang bagaimana bertemu jika terpisah saat bencana terjadi. Selain itu, penting juga untuk ikut latihan evakuasi yang sering digelar oleh kelurahan.
1: Wah, ternyata banyak hal juga ya yang harus diperhatikan. Kalau bencana sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan?
0: Jadi, jika sudah ada peringatan dini, segera evakuasi ke tempat yang aman tanpa ragu. Setelah bencana, usahakan tidak memasuki daerah yang berbahaya. Jaga kebersihan untuk mencegah penyakit dan ikuti arahan dari pihak berwenang. Juga penting untuk saling membantu tetangga, terutama yang lansia atau yang memiliki anak kecil.
1: Oh begitu. Oke Clay, saya akan segera menyiapkan semuanya dan juga mengingatkan keluarga serta tetangga sekitar. Terima kasih ya informasinya.
0: Oke Mel, jadi ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga setiap individu dan masyarakat. Semakin siap kita, semakin kecil resiko kerugian yang terjadi.
2: Bencana tidak bisa kita pilih kapan datang, tapi kita bisa memilih seberapa siap menghadapinya. Mari siapkan diri, keluarga, dan lingkungan kita dengan langkah-langkah sederhana. Kenali titik evakuasi dan saling bahu-membahu dengan tetangga. Kesiapsiagaan masyarakat adalah benteng pertama kita untuk melindungi nyawa dan harta benda. Mari kita jadikan kesadaran ini sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari.
3: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Ya, kayak gitu. Yeah.
1: Emang kaya siapa gitu yang unyu?
0: Gak ada unyu.
2: Demam unyu-unyu, ya demikian ada Koboi Junior kembali sudah melengkapi dan menyapa Anda untuk lanjutan Manado Pagi ini di sesi kedua. Setelah penyampaian warta berita jaringan berita nasional bersama Pro 3. Kita lanjutkan lagi ya pendengar, informasi terkait dengan pengelolaan dana desa. Di mana pendengar Ketua DPD APETNAS Sulawesi Utara, Stefanus Bandlio, melontarkan peringatan keras sekaligus edukasi penting tentang pengelolaan dana desa. Ya, Bandlio menegaskan bahwa dana desa yang nominal relatif kecil itu bukan berarti bebas dari resiko hukum. Kesalahan dalam perencanaan dan administrasi saja itu sudah cukup membawa aparat desa ke meja hijau.

Dan keterlibatan aktif kejaksaan melalui program Jaksa Garda Desa juga menjadi langkah preventif agar para hukum tua, kepala desa, serta perangkat tidak terjerat hukum hanya karena ketidaktahuan. Permasalahan hukum di desa seringkali memang bukan bermula dari niat buruk, ya, tapi dari ketidakpahaman administratif dalam perencanaan. Karena itu, Stefanus Ban Liao menyoroti perencanaan yang tidak disusun dengan baik dan benar kini bisa dikategorikan sebagai potensi penyimpangan. Ya, selaku anggota DPD RI, Stefanus Ban Liao juga mendorong agar setiap tahapan, ya, mulai dari musyawarah desa, penyusunan APBD harus dilakukan secara cermat dan partisipatif.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

0: memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Saat ini, banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk mendapatkan penghasilan melalui ide dan kreativitas. Peluang ini dikenal sebagai ekonomi kreatif, yaitu kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan ide untuk menghasilkan nilai tambah. Ekonomi kreatif dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti usaha kuliner rumahan, produk kerajinan tangan, desain digital, konten media sosial, hingga bisnis fashion lokal. Semua dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Melalui ekonomi kreatif, pelaku usaha dapat memasarkan produk lebih luas tanpa batas wilayah. Hal ini juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini, dengan mengandalkan kreativitas dan inovasi.

Ya baik pendengar, selanjutnya saya punya informasi menarik ya terkait dengan syarat alas hak calon penerima BSPS ataupun program bantuan stimulan perumahan swadaya. Ya, di mana pendengar, pemerintah saat ini sedang menyiapkan aturan baru ya untuk mempermudah persyaratannya. Kebijakan yang dibahas melalui harmonisasi rancangan peraturan Kementerian PKP bersama Kementerian Hukum, di mana pendengar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait yang mengatakan bahwa perubahan aturan bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap bantuan perumahan ya. Namun pemerintah tetap akan memastikan tata kelola program itu bisa berjalan baik serta seluruh bantuan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, saat ini Presiden Prabowo sangat konsen sekali ya dengan perumahan rakyat. Ya, salah satunya melalui program Bedah Rumah dengan tujuan agar masyarakat mudah mendapatkan bantuan tapi kelolanya tetap berjalan dengan baik. Dan syarat alas hak selama ini menjadi salah satu kendala utama penyaluran program BSPS atau stimulan perumahan swadaya. Ya, atau bedah rumah, karena itu pemerintah mengusulkan perubahan ketentuan setelah berdiskusi bersama DPR, pemerintah daerah, dan juga Kementerian Sosial. Jadi akan direncanakan mengubah aturan soal alas hak itu menjadi penguasaan lahan. Nantinya juga ada keterangan dari kepala desa atau lurah setempat. Selain membahas perubahan aturan, pemerintah juga menyiapkan pembentukan badan layanan umum di lingkungan Kementerian PKP. Diharapkan pembentukan badan layanan umum ini bisa meningkatkan juga efektivitas pelayanan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi dan juga tata kelola. Baik.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
4: Cita-citaku, bingung aku.
5: Aku sih pengen jadi musisi.
6: Kalau aku ingin jadi presiden.
7: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sedolah! Tawa lu goblok.
1: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
2: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampai sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
3: Kita leh ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Bersama RRI Pro 1 Manado.
9: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, Cindy Bernadette ya dengan lagunya yang terbaik. Semoga Anda menjadi salah satu yang terbaik di hari ini. Saya lanjutkan lagi ya pendengar untuk informasi terkait dengan program bantuan stimulan perumahan swadaya. Kalau di bulan Juni kemarin ya dari Kementerian PKP memastikan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia akan memperoleh alokasi program BSPS tahun 2026. Seperti disampaikan oleh Marwar Sirait ya selaku Menteri PKP, setiap daerah itu akan mendapatkan kuota minimal 200 rumah. Dan cakupan program BSPS atau bedah rumah ini terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Dan pemerintah daerah tentu menjadi faktor penting ya dalam pelaksanaan program nasional ini. Selain BSPS, Kementerian PKP juga mendorong pemanfaatan kredit usaha ke rakyat ya atau KUR perumahan. Dan Menteri Ara juga mengajak pemerintah daerah mendukung program prioritas sektor perumahan. Dukungan tersebut mencakup pembangunan rumah subsidi, rumah susun, ya, penataan kawasan kumuh, dan perluasan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

Ya, pemerintah juga memperkuat koordinasi pendataan, verifikasi, dan penetapan penerima program BSPS berbasis data terintegrasi. Dan Kementerian PKP juga menilai dukungan pemerintah daerah dan data akurat dari BPS ya menjadi kunci penyaluran bantuan bisa tepat sasaran. Ya, Menteri PKP juga mengatakan sinergi tersebut akan diterapkan dalam program perbaikan rumah tidak layak huni kawasan perbatasan. Dan Kemendagri juga turut mendukung ya rencana perbaikan sekitar 15 ribu rumah di wilayah tersebut. Ya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun menegaskan Kemendagri akan terus menjalankan pembinaan, pengawasan kepada pemerintah daerah dan mengusulkan calon penerima bantuan untuk diverifikasi menggunakan data BPS selanjutnya dicek oleh tim PKP langsung.

0: Aduh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpen uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpen uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang di bawah kasur. Paling parah nih, ada yang nyimpen uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu, dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk bu ibu. Jadi biar gak dibilang orang, bu ibu itu bisanya gibah aja, taunya urusan dapur aja ya kan. Enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi. Karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas. Karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan bu ibu. Ayo berinvestasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Ayo anak-anak, waktunya kita istirahat kedua ya. Daniel, kok kamu lemes? Ibu perhatikan kamu dari tadi kurang semangat belajarnya, nak. Sarapan apa tadi pagi?
1: Iya, Bu, maaf. Hampir setiap hari saya sarapannya air putih, Bu.
0: Air putih? Kalau begitu kamu sekarang harus semangat. Kenapa? Karena hari ini ada pembagian makan bergizi gratis. Ayo, kamu duduk yang rapi sama teman-teman kamu.
1: Wah, hari ini makan enak dong. Coba dibuka, ah. Wow, Bu Guru ada sayur dan ikan goreng kesukaan saya.
0: Ya udah, makannya pelan-pelan ya. Jangan lupa kamu berdoa dulu.
1: Terima kasih, Bu Guru. Walaupun sarapannya air putih, kalau ada makanan bergizi seperti ini, perut kenyang dan saya pasti lebih semangat lagi belajarnya. Selamat makan, Bu Guru.
0: Selamat makan, Daniel. Makan sehat dengan gizi yang lengkap membuat kamu semakin semangat belajar.
2: Pro 1.

Iya baik, dengan berakhirnya nanti lagu dari Sudut Sana ya, ya yang boleh memotivasi Anda untuk hari ini jangan sampai membuang waktu percuma ya. Lagu ini mengakhiri pengolahan saya di kesempatan edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026 ya. Terima kasih, selamat beraktivitas untuk semuanya dan sukses selalu untuk Anda.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Demikian yang hadir untuk Anda dari Abdul and Kavi, teori dengan sibuk ya. Oke, untuk Anda yang sementara sibuk dengan aktivitas dan segala tugas pekerjaan Anda di sepanjang hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026. Selamat bersibuk ria, yang pasti sukses untuk Anda. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Ika Darsono memuaya bersama Anda untuk menado siang hari ini hingga di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Afgan. Ya, Andin dengan bernyanyi untukmu sudah hadir untuk Anda suasana siang hari ini. Ya, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, Ketua DPD Petnas Sulawesi Utara, Stefanus Banliau, melontarkan peringatan keras sekaligus edukasi penting

terkait pengelolaan dana desa. Ia menegaskan bahwa dana desa yang nominalnya relatif kecil bukan berarti bebas dari resiko hukum. Dan kesalahan dalam perencanaan dan administrasi saja sudah cukup membawa aparat desa ke meja hijau. Penegasan tersebut disampaikan Stefanus saat menghadiri sosialisasi pengelolaan dana desa bersama Kejaksaan Negeri Manado, Negeri Minahasa di Balai Desa Tonsiak Lama, Kecamatan Tondano Utara. Ia menekankan keterlibatan aktif kejaksaan melalui program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa adalah langkah preventif agar para hukum tua atau kepala desa dan perangkatnya tidak terjerat hukum hanya karena ketidaktahuan. Dan menurut Stefanus, permasalahan hukum di desa seringkali bukan bermula dari niat buruk, melainkan dari ketidakpahaman administratif dalam perencanaan. Ia menyoroti bahwa perencanaan yang tidak disusun dengan baik dan benar kini dapat dikategorikan sebagai potensi penyimpangan. Oleh karena itu, pendengar, Stefanus yang juga merupakan anggota DPD RI ini mendorong agar setiap tahapan mulai dari musyawarah desa hingga penyusunan APDES harus dilakukan secara cermat dan partisipatif. Fokus penguatan ini bertujuan meminimalkan celah pelanggaran. Ia ingin agar pemerintah desa dan BPBD bersinergi sehingga desa tidak lagi menjadi objek, melainkan subjek pembangunan yang mandiri dan berintegritas. Kegiatan sosialisasi kepada para hukum tua perempuan sekabupaten Minahasa ini mendapat apresiasi sebagai langkah nyata pemberdayaan kepemimpinan perempuan di lingkup pemerintah desa. Komitmen kolaborasi antara DPD Betnas Sri Kandi Jaga Desa dan Kejaksaan Negeri Minahasa ini rencananya akan terus berlanjut sebagai upaya berkelanjutan dalam mengawal tata kelola keuangan desa. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say.

0: Aduh, susah sekali tapi kepala ini.
1: Kya pelingan rupa baik pikiran ini.
0: Kita kuat kasihan so butuh sekali kerja ini. Mar rupa sih semua dapat no.
1: Mar ngana so coba-coba cari info lowongan pekerjaan.
0: Sudah no, so beberapa juga yang sobat panggil kerja. Mar masa DP gaji cuma begitu. Sedangkan kita ini lulusan luar planet. Masa cuma sedikit DP gaji. Kita nih maulah, lebih baik kita di rumah jo.
1: Oh, kalau begitu berarti bukan tidak ada pekerjaan for ngana. Tapi ngana yang ini mau kerja. Semua pasti mulai dari awal yang kecil. Kalau ngana mau berusaha, maka akan terbuka jalan yang lebih besar untuk ngana. Turunkan ego dan mulailah berusaha.
0: Betul Kang yang ngana bilang. Semua pasti ada awalnya. Makasih nih.

Iya, pendengar Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Republik dengan Andaikan sudah hadir untuk Anda dan membawa kita ke posisi waktu pukul 10.46 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda, pendengar Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi, di mana saja berada, yang lagi disibukkan dengan berbagai tugas kerja Anda di pagi hari ini ya, menjelang siang yang pasti tetap dalam suasana yang baik-baik saja ya, yang tetap menyenangkan, dan mudah-mudahan apa yang Anda ukir ataupun karya Anda di pagi menjelang siang hari ini akan berbuah bagus nantinya di saat Anda selesai tugas dan menyelesaikan segala pekerjaan Anda. Oke, ada Aif dengan Rahasia Hati saya hadirkan untuk Anda.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Informasi dan inspirasi demikian Adi, bila nanti kau milikku. Dan pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda, curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengakibatkan banjir dan tanah longsor di sejumlah kampung. Akibat bencana tersebut, 11 rumah mengalami rusak berat serta rumah rusak ringan. Juga sekitar 60 rumah terdampak banjir. Menindaklanjuti kondisi tersebut, PLH Kapolres Kepulauan Sangihe, AKBP Edwin Rumokor, SHMH, turun langsung meninjau lokasi bencana bersama jajaran pejabat utama Polres Kepulauan Sangihe untuk memastikan kondisi warga, sekaligus melihat langsung dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil monitoring Polsek Tamako, di Kampung Lelipang, dua rumah milik warga mengalami rusak berat akibat banjir dengan estimasi kerugian masing-masing sekitar 40 juta rupiah. Sementara rumah milik Apelia Himponga mengalami kerusakan ringan pada bagian dapur dengan perkiraan kerugian sekitar 20 juta rupiah. Di Kampung Binala, bencana banjir dan tanah longsor yang menyebabkan rumah mengalami rusak berat. Estimasi kerugian yang dialami para korban berkisar antara 20 juta hingga 150 juta rupiah. Selain rumah warga, dua unit rumah Dinas Puskesmas Siloam, Tamako, juga mengalami rusak berat akibat longsor dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai 200 juta rupiah. Sementara itu, pendengar, di Lindongan 2, Kampung Pokol, banjir sempat merendam permukaan pemukiman warga dengan ketinggian air sekitar 50 cm dan berdampak pada sekitar 60 rumah. Meski demikian, air dilaporkan telah berangsur surut dan tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dalam kunjungannya, AKBP Edwin Rumokor didampingi Kabak Ops AKP H. Katiandago SE, Kabak SDM AKP Anderson Rahotang, dan selain melakukan peninjauan, personil Polsek Tamako turut membantu warga yang terdampak banjir dan terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk memantau perkembangan situasi. Kapolsek Tamako juga menghimbau masyarakat yang bermukim di daerah rawan banjir maupun lereng perbukitan agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim. Warga diminta segera mengungsi ke tempat yang lebih aman apabila kondisi dinilai membahayakan. Hingga laporan terakhir, situasi di wilayah Kecamatan Tamako dalam keadaan aman dan terkendali, sementara kepolisian bersama pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap dampak bencana yang terjadi. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi.

Ya, bergerak pro satu kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah-sudah dari Syafira Febrina hadir untuk Anda di siang hari ini. Dan ya, bergerak sebuah informasi kembali kami ya, hadirkan untuk Anda. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Utara merilis peringatan dini cuaca untuk periode 3 hari ke depan mulai Kamis 23 Juli 2026 hingga Sabtu 25 Juli 2026. Masyarakat di sejumlah wilayah kabupaten kota diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan angin kencang. Berdasarkan publikasi resmi BMKG Sulawesi Utara melalui akun Facebook resminya pada Kamis hari ini, rincian cuaca ekstrim di wilayah Sulawesi Utara sebagai berikut. Pada hari Kamis 23 Juli 2026, hari pertama ini beberapa wilayah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat disertai ancaman angin kencang. Sementara untuk level waspada, hujan sedang hingga lebat di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolang Mongondo, Kabupaten Bolang Mongondo Timur, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro atau Sitaro, Kabupaten Kepulauan Talaut, dan untuk level siaga, hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Demikian informasi untuk Anda pendengar, semoga bermanfaat informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Selamat siang untuk Anda pendengar, dan pastikan Anda tetap bersama kami. Suasana siang hari ini yang walaupun panas, tapi karena mungkin pengaruh hujan yang diperkirakan oleh BMKG, jadi sudah agak sedikit orang bilang somu-somu ya, mendung-mendung cantik. Oke, okay. Ya ada Jawara dengan Masih di Sini.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian firman dengan rindu serindu-rindunya. Oke, sebuah lagu dari Cakrakan mengingat dia akan hadir untuk Anda sambil kita jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita. Dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi kita jelang tengah waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saat kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.
1: Siap meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nikosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nikosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi tangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
2: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Got a chance here. Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
5: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
4: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
4: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 70 and I was
2: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
3: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
2: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
3: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
2: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Binaloka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Campurnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U12, U23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Anik Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madina City. U13 sudah masuk besar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NCM 8 ya, U17 nomor 8.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, salah kalah di selisih gol, tapi secara poin sama. Untung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, Kak. Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan terukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita pengetahuan masih agak capek dari barang jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini gue agak Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kita kurang puas. Semua menang kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak luka.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai ketiga.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Generasi mendatang, saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
2: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
1: Contohnya?
2: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
1: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
2: Oh, tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Oke.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama, kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Salju pergi untuk kembali. Terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda. Wali Kota Manado Andre Ango didampingi Sekretaris Kota Manado Dr. Stephen Dandel MPA memimpin rapat teknis terkait pengelolaan persampahan bersama jajaran Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Wanea. Kemarin, pertemuan tersebut dihadiri Camat Tuminting Hence Patimbano beserta pejabat struktural kecamatan serta Camat Wanea Wanda Karoles bersama jajarannya. Dalam kesempatan itu, masing-masing kecamatan mempresentasikan kondisi kebersihan di seluruh kelurahan yang berada di wilayahnya. Salah satu fokus utama pembahasan adalah efektivitas rute petugas penyapu jalan. Wali Kota Andre Ango menegaskan pentingnya memastikan seluruh ruas jalan yang menjadi tanggung jawab petugas tetap bersih sepanjang hari. Untuk itu, Wali Kota bersama Sekot Manado menelaah secara rinci data setiap petugas penyapu jalan, mulai dari cakupan wilayah kerja hingga jam operasional masing-masing petugas. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan distribusi tenaga penyapu jalan berjalan optimal sesuai kebutuhan di lapangan. Selain itu, rapat juga membahas operasional motor sampah, termasuk jumlah armada dan pembagian rute pelayanan. Wali Kota menegaskan bahwa pengelolaan motor sampah merupakan tanggung jawab penuh pihak kecamatan sehingga penggunaannya tidak dibatasi oleh wilayah kelurahan maupun lingkungan tertentu. Dengan sistem tersebut, armada motor sampah diharapkan dapat bergerak secara lintas lingkungan dan lintas kelurahan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelayanan secara lebih efektif. Karena itu, Wali Kota terus menanyakan kebutuhan armada tambahan yang diperlukan agar pelayanan pengangkutan sampah dapat berjalan maksimal. Khusus di Kecamatan Tuminting, kebutuhan bentor pengangkut sampah menjadi perhatian serius. Berdasarkan kondisi di lapangan, masih terdapat sejumlah kawasan yang tidak dapat dijangkau oleh truk sampah sehingga memerlukan armada bentor sebagai solusi. Keberadaan bentor dinilai sangat mendesak untuk memastikan sampah dari kawasan tersebut dapat diangkut dan terkoneksi dengan baik menuju stasiun peralihan antara maupun langsung ke tempat pembuangan akhir Sumompo. Pembahasan serupa juga dilakukan terhadap Kecamatan Wanea dan Wali Kota berharap seluruh masukan, evaluasi serta kebutuhan yang telah dibahas dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak kecamatan. Menurut Andre Ango, kebersihan lingkungan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Manado. Karena itu, setiap mekanisme penanganan persampahan harus dirancang secara cermat agar pelayanan semakin efektif dan tujuan mewujudkan Kota Manado yang bersih, nyaman, dan estetik dapat tercapai.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Pendengar, sebuah unggahan video beredar di media sosial Facebook mengklaim tentara Cina mendarat di Bandara Internasional Samratulangi Manado untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sehingga menciptakan persaingan antara tenaga kerja Indonesia dan asing. Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook bernama Sahida Kansa pada Rabu 15 Juli 2026. Unggahan tersebut menampilkan seorang warga yang tengah menyampaikan orasi terkait kekhawatirannya atas kedatangan tentara Cina di Bandara Samratulangi Manado yang akan menguasai Indonesia. Dan pengunggah juga menuliskan keterangan dalam cuplikan video, tentara Cina terang-terangan mendarat di Bandara Samratulangi Manado. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Orasi nenek 74 tahun ini menyayat hati rakyat Indonesia. Dan sampai artikel ini ditulis pada Rabu 22 Juli 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan 20.2 ribu likes, 2,6 ribu komentar, dan 6,9 ribu kali dibagikan. Kolom komentar dipenuhi dengan kritik dan kekhawatiran masyarakat terhadap keadaan Indonesia. Dan untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik untuk menemukan gambar asli. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut, dan justru menemukan video identik pada akun Facebook Raden Heri yang diunggah pada 6 Januari menampilkan sejumlah orang berseragam militer turun dari pesawat lalu dinarasikan seolah-olah tentara Cina mendarat di Bandara Samratulangi Manado. Dalam video tersebut juga disebutkan bahwa Cina ingin membuka kantor polisi di Indonesia. Dan dikatakan tentara Cina terang-terangan mendarat di Bandara Samratulangi Manado. Ngapain coba tentara Cina ke Indonesia? Mau perang apa? Sangat mencurigakan. Melansir akun Instagram Divisi Humas Polri yang diunggah pada 4 Februari 2023 menyatakan bahwa video tersebut adalah rekaman kepulangan pasukan Brimo Polri yang selesai menjalankan tugas dalam operasi Satgas Damai Kartens di Papua, bukan kedatangan tentara Cina. Dan dengan demikian video yang beredar yang mengklaim orasi warga dikaitkan dengan kedatangan tentara Cina di Bandara Samratulangi Manado adalah informasi yang keliru. Faktanya video tersebut adalah rekaman pasukan Brimob yang tiba setelah bertugas dalam Satgas Damai Kartens Papua.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Iya, pendengar Pro, satukan informasi dan inspirasi. Demikian Alphaville dengan Sound Like a Melody yang sudah hadir untuk Anda siang hari ini, menemani suasana Anda yang sementara menikmati suasana rehat Anda.

Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah

tangga, negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal, contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo! Usaha apa aja? Ayo! Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu, Bu Ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

Ya, pendengar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami di suasana siang hari ini, menaruh siang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Di saat Anda menjalankan tugas-tugas dan segala aktivitas Anda siang hari ini, bahkan Anda yang menikmati istirahat Anda untuk mengisi kampung kengah ya, mungkin waktu yang pas untuk Anda, bagi sebagian orang sudah terlambat. Ya, tapi bagi sebagian orang jam-jam segini masih cukup ya, asal jangan sampai terlambat. Ya, ntar aslamnya kambuh ya. Oke, mudah-mudahan cocok untuk Anda waktu seperti ini, 13.53 untuk mengisi kampung tengah Anda. Kami terus menemani suasana siang hari ini bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sambil kita akan jelang pada waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saat disampaikan warta berita daerah siang.

Ya, pendengar Pro Satu Panel Informasi dan Inspirasi, kita tinggalkan lagu-lagu mancanegara yang sudah hadir untuk Anda. Kita akan jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Siang.

0: Selamat siang, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Tentunya harga ya, dan kami berharap memang harga tiket pesawat bisa terjangkau. Untuk itu kami berharap ada penambahan frekuensi penerbangan dan kapasitas pesawat sehingga harga tiket pesawat bisa jadi lebih terjangkau.
0: Pendengar dan pemirsa, ikutilah berita selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mambuaya. Kejaksaan Negeri Talaut menahan 4 orang tersangka kasus dugaan pembebasan lahan SPBU dengan total kerugian negara sebesar 2,2 miliar rupiah.
2: Rabu 22 Juli 2026, tengah malam, Kejaksaan Negeri Kajari Kepulauan Talaut menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Satu dari tersangka adalah Kepala Kantor Pertanahan BPN yang saat ini bertugas di Kota Tomohon, RD. Tersangka lainnya adalah H, mantan Kepala Seksi Pengukuran BPN Kepulauan Talaut, RK, pemilik lahan, dan MD Apriasal dari Kantor Jasa Penilai Publik KJPP. Keempat tersangka ditahan setelah menjalani pemeriksaan beberapa jam di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Para tersangka terlihat keluar dari gedung Kajati Sulut dengan memakai rompi merah muda dan tangan terbogol tepat waktu 23.00 WITA. Satu persatu para tersangka dinaikkan ke mobil tahanan berwarna hijau untuk dibawa ke rutan Malendeng. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasih Pitsus Kajari Kepulauan Talaut Brian Saputra Tambuun menjelaskan dalam kasus ini negara mengalami kerugian sebesar 2,2 miliar rupiah. Kasus ini merupakan hasil penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang proses pengadaan lahan untuk pembangunan SPBU oleh Dinas PUTR Kepulauan Talaut tahun anggaran 2022
3: dikaitkan dengan adanya dugaan markup terhadap harga lahan. Nah, kebetulan harga lahan ini untuk pengadaan SPBU, jadi yang kita kejar di sini adalah pengadaan lahannya saja dan juga adanya kekurangan luasan atas pengadaan tanah yang telah dilakukan. Untuk kerugian negara yang saat ini kami hitung kurang lebih ada 2,2 miliar yang berasal dari kekurangan luasan. Nanti akan kami kaji, kami akan pelajari lebih dalam lagi apakah nanti akan ada penambahan tersangka atau tidak, kami akan kaji lagi.
2: Sebelum dilakukan penetapan tersangka dan penahanan, pihaknya sudah melakukan penyelidikan sejak Januari tahun 2026 sehingga penahanan dilakukan Rabu malam berdasarkan dua alat bukti yang tim temukan. Tersangka sebelum dibawa ke Malendeng, penyidik melakukan pemeriksaan kesehatan melalui tim Dokes Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Perbaikan kabel serat optik bawah laut masih berlangsung. Layanan internet di Talaut diperkirakan terganggu hingga awal Agustus 2026.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menginformasikan kepada masyarakat bahwa layanan internet di wilayah Kepulauan Talaut diperkirakan mengalami gangguan selama beberapa hari ke depan akibat perbaikan kabel serat optik bawah laut pada proyek Palapa Ring Tengah segmen Melengwane Morotai. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Kepulauan Talaut Stella Bintian, Wakil Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita menjelaskan gangguan tersebut terjadi karena adanya kerusakan berupa putusnya serat optik di dalam kabel bawah laut yang diduga disebabkan oleh aktivitas alam berupa gempa bumi tektonik.
5: Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan kami juga memohon pengertian dan kerjasama kepada seluruh masyarakat, para pelaku usaha dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut dari Tinunda sampai Napombaru atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat terganggunya layanan internet selama beberapa hari ke depan. Langkah perbaikan ini dilakukan oleh Bakti Komdigi demi menjaga kualitas dan keandalan jaringan telekomunikasi kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut.
4: Dijelaskan perbaikan dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Bakti Komendigi yang telah berlangsung sejak 8 Juli hingga dijadwalkan selesai pada 11 Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menyampaikan permohonan maaf pada seluruh masyarakat atas terganggunya layanan internet selama proses perbaikan berlangsung. Selain itu, pemerintah daerah berharap dukungan doa dari seluruh lapisan masyarakat agar proses perbaikan kabel serat optik bawah laut dapat berjalan dengan lancar, aman, dan selesai sesuai jadwal, sehingga layanan telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Talaut dapat kembali optimal. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Pemkab Minahasa Utara optimalkan program kawasan tanpa rokok lewat inspeksi mendadak atau SIDAK.
6: Sebagai tindak lanjut atas instruksi Bupati Minahasa Utara Joe Neganda dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, disiplin, dan nyaman, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mulai memperketat penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR di lingkungan perkantoran. Inspeksi mendadak tersebut digelar Rabu 22 Juli 2026 dipimpin Asisten 3 Setda Kab Minahasa Utara Yosi Kawengian. Sejumlah organisasi perangkat daerah disasar dalam sidak tersebut, diantaranya Dinas Pendidikan, Bapeda, Inspektorat, dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika.
7: Kawasan tanpa rokok. Diarahkan pimpinan lokus-lokus penilaian yang sudah dipasang billboard baliho terkait dengan kawasan tanpa rokok itu menjadi perhatian. Jangan billboard dipasang, baliho dipasang, MRDP bawa ada puntung rokok, itu cerita mati kalau begitu. Atau di seputaran situ ada tempat sampah, ditemukan puntung rokok di tempat sampah itu.
6: Yosi Kawengian memastikan SIDAK tidak hanya fokus pada tingkat kehadiran ASN saat jam kerja, tetapi juga memastikan setiap perangkat daerah benar-benar menjalankan kebijakan kawasan tanpa rokok sekaligus perlindungan terhadap hak pegawai maupun masyarakat yang berkunjung ke perkantoran Kabupaten Minahasa Utara. Diana Masih melaporkan.
0: UPTD Puskesmas Tikala Baru menggelar pelatihan pertolongan pertama pada luka psikologis atau P3LP di SMK Negeri 9 Manado.
8: UPTD Puskesmas Tikala Baru menggelar pelatihan pertolongan pertama pada luka psikologis atau P3LP di SMK Negeri 9 Manado. Kegiatan ini bertujuan membekali guru dan siswa agar mampu melakukan deteksi dini dan penanganan awal masalah kesehatan mental remaja. Pelatihan diisi dengan simulasi, prinsip look, listen, dan link. Siswa dilatih menjadi penolong pertama bagi teman sebaya sebelum dirujuk ke tenaga medis. Pemateri sekaligus psikiater Grace Caro menegaskan, pelatihan ini menjadi langkah krusial agar masalah psikologis remaja bisa ditangani lebih cepat.
9: Nah, kegiatan ini atau yang kita sebut P3LP ini sangat penting dilakukan. Ini merupakan program dari Kementerian Kesehatan ketika mereka melihat kondisi saat ini di mana banyak anak-anak remaja yang ternyata mengalami luka-luka psikologis. Nah, ketika luka-luka ini mungkin tidak tertangani atau terlambat terdeteksi, akhirnya dia menimbulkan gangguan. Setelah menimbulkan gangguan, ya tentunya sudah ada cukup keterlambatan penanganan ya. Kemudian sesudah itu mungkin baru dirujuk ke psikiater atau psikolog. Nah, melihat kondisi ini dari Kementerian Kesehatan menetapkan program P3LP ini untuk sebenarnya bisa dikatakan deteksi dini.
8: Selain mendapatkan materi, peserta juga diberikan leaflet layanan kesehatan jiwa. Salah satu siswa, Evangelisha, mengaku kegiatan ini membuatnya lebih peka dan peduli terhadap kondisi mental teman sebaya.
10: Materi hari ini banyak sih yang tentang

0: serba gitu lang. Kaya rasa-rasa cuma dengan teman-teman jaga apa lang. Merasa sayang lang. Jadi ada perasa dong tuh kasih sayang dari pertama kalau tuh orang pupa kurang begitu. Sama dengan kalau peran penting supaya ada teman begitu. Kalau misalkan nggak ada apa-apa dia boleh menolong. Kalau misalkan rupa ada kehilangan dia boleh mengasih tenang pada kita lang.
1: Melalui kegiatan ini, Puskesmas Tikala Baru menargetkan guru mampu melakukan screening awal dan rujukan psikologis secara tepat. Sementara siswa memiliki keberanian dan kepedulian untuk menjadi penolong pertama bagi teman sebaya yang mengalami luka psikologis. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Ratusan personil Polres Tomohon siap dilibatkan dalam pengamanan Tomohon International Flower Festival atau TIFF 2026.
3: Polres Tomohon menyiapkan pengamanan maksimal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tomohon International Flower Festival tahun 2026. Dalam rencana pengamanan tersebut, sekitar 300 personel atau sekitar 70% kekuatan personel Polres Tomohon akan diterjunkan. Kapolres Tomohon AKBP Novrial Alberti Kombo mengatakan pengamanan TIFF menjadi salah satu prioritas mengingat festival internasional tersebut diperkirakan akan dihadiri ribuan pengunjung, tamu daerah hingga wisatawan.
4: Jadi intinya kami dalam pelaksanaan pengamanan ini melibatkan hampir seluruh personil Polres Tomohon untuk wilayah Tomohon. Polres Tomohon itu jumlah personil ada sekitar 435 personil. Jadi mungkin kita akan melibatkan personil sekitar 300 personil, karena sebagian personil juga melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, itu tidak boleh kita tinggalkan, penjagaan mako, pelayanan kepada masyarakat dan sebagainya. Ya bisa dikatakan sekitar 70% lah personil yang akan kita kerahkan untuk rencana. Ini kan baru rencana pelaksanaan kegiatan pengamanan.
3: Kapolres menambahkan jumlah personil yang akan diterjunkan masih bersifat rencana dan akan disesuaikan dengan kebutuhan pengamanan di lapangan menjelang pelaksanaan TIFF 2026. Dengan kesiapan personel tersebut, Polres Tomohon berharap seluruh rangkaian TIFF 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang menikmati festival bunga bertaraf internasional tersebut. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Harga tiket pesawat yang masih mahal menjadi tantangan untuk tingkat kunjungan wisatawan ke Sulawesi Utara.
5: Pulau Gangga di Minahasa Utara di tahun 2026 ini kembali bergeliat untuk sektor pariwisata termasuk dalam usaha resort dan pelayanan bahari. Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo Sulawesi Utara mendukung pelaku usaha untuk berpromosi dan meningkatkan lagi keunggulan wisata bahari di Pulau Gangga Minahasa Utara. Jovendi Rompis, Ketua Astindo, mengatakan dari hasil kunjungan ke Gangga Resort, respons terhadap kawasan itu masih bagus dari kalangan wisatawan mancanegara. Sedangkan dari objek wisata dan fasilitasnya menurut Jovendi, sampai saat ini masih tetap mempertahankan standar layanan kelas internasional. Karenanya dukungan pemerintah agar pariwisata tambah bergairah di 2026, yaitu biaya tiket yang lebih terjangkau untuk wisatawan.
6: Tentunya harga ya, dan kami berharap memang harga tiket pesawat bisa terjangkau. Untuk itu kami berharap ada penambahan frekuensi penerbangan dan kapasitas pesawat, sehingga harga tiket pesawat bisa jadi lebih terjangkau dan tentunya regulasi-regulasi dari pemerintah juga lebih permudah untuk.
5: Astindo mengakui wisata di resort Pulau Gangga memang masih berorientasi wisatawan mancanegara. Namun usaha objek wisata di tahun 2026 ini menghendaki pesona Gangga seharusnya juga mendapatkan banyak kunjungan wisatawan Nusantara atau bahkan lokal Sulawesi Utara. Audi Kandores melaporkan.
2: Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SPBU bernilai miliaran rupiah di Kepulauan Talaut memasuki babak baru. Kejari Talaut resmi menahan tersangka.
7: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut resmi menahan 4 orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SPBU Mini tahun anggaran 2022. Penahanan dilakukan usai pemeriksaan intensif di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada Rabu 22 Juli 2026 malam. Empat tersangka yang ditahan memiliki peran strategis dalam proyek tersebut, masing-masing yakni RD, mantan kepala kantor BPN Talaut, H, mantan PLT, kasih survei dan pemetaan BPN Talaut, MED, anggota kantor jasa penyelidik publik KJPP, serta RK, direktur PT Rendi, sekaligus pemilik lahan. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut Edwin Ignatius Beslar mengungkapkan bahwa penyidikan menemukan indikasi kuat pelanggaran hukum sistematis sejak tahap perencanaan hingga pembayaran tanah bernilai pagu 5 miliar rupiah tersebut. Secara konstruksi hukum, proyek pengadaan tanah seluas 2,5 hektar di Melongone Barat ini dinilai menabrak peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Penyidik menemukan sejumlah fakta perbuatan melawan hukum, diantaranya pertama, laporan Apraisal KJPP senilai 4,9 miliar rupiah tidak didasari data valid. Kedua, adanya selisih kekurangan luas tanah sekitar 2.700 meter persegi yang tetap dibayar penuh oleh Pemkab Talaut. Ketiga, lahan berstatus SHGB tersebut rupanya sedang diagunkan di Bank BTN Manado akibat kredit macet. Lahan yang sebelumnya sempat gagal dilelang seharga 1,5 miliar rupiah ini justru dibeli Pemkab dengan harga yang melambung jauh lebih tinggi.
8: Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai pemerintah, ditemukan kerugian keuangan negara kurang lebih 1,9 miliar rupiah. Dan itu pun berpotensi bertambah ketika nanti ditambahkan dengan kekurangan luasan tanah.
9: Lewat penyidikan ini kurang lebih, mungkin apakah ada kemudian potensi untuk ada penetapan tersangka baru, Pak?
8: Kita nanti lihat fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan. Kalau memang ditemukan fakta-fakta berdasarkan alat bukti, ada lagi pihak-pihak atau oknum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait permasalahan ini, jadi kita tidak akan ragu untuk tindakan selanjutnya.
7: Akibat perbuatan para tersangka, perhitungan awal mencatat kerugian negara mencapai 1,9 miliar rupiah dan berpotensi terus bertambah. Guna kepentingan penyidikan, keempat tersangka kini dititipkan di ruang kelas 2A Manado selama 20 hari ke depan. Para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dalam KUHP baru, yakni pasal 604 junto pasal 20 huruf J primer serta pasal 604 junto pasal 20 huruf C subsider dengan ancaman hukuman penjara. Pihak kejaksaan menegaskan pendalaman kasus masih terus dilakukan dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengelola kawasan destinasi wisata Bahari Pulau Siladen, Iren Riung, beri apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulut, Gubernur, Wakil Gubernur yang intens mendatangkan turis mancanegara berkunjung di Pulau Siladen Resort.
10: Pengelola kawasan objek destinasi wisata Bahari Pulau Siladen, Iren Diung, Sarjana Ekonomi, tak lupa beri apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya kepada Gubernur, Wakil Gubernur, serta dinas terkait yang telah bekerjasama dengan pemerintah Korea, China, rutin berkunjung di daerah Nyur Melambai, berdampak pada meningkatnya kunjungan turis di Pulau Siladen Resort, yang membawa pengaruh meningkatnya pendapatan ekonomi bagi para pelaku ekonomi jasa wisata. Lebih lanjut, pengelola Pulau Siladen Resort Iren Riung kepada RRI di Kota Kacang Kuliner Kawangkuan, Minahasa mengatakan sarana-prasarana fasilitas di Siladen Resort antaranya restoran, resort-resort, dan berbagai fasilitas lainnya.
11: Terima kasih buat pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dan dinas terkait tentunya para wisata yang telah bekerja sama dengan pemerintah Korea tentunya dan China juga sehingga mereka wisata berwisata ke daerah kita Sulawesi Utara dan pastinya akan meningkatkan income per kapita daripada pelaku-pelaku Korea sekarang ini Korea dulu China sekarang Korea ya Korea Selatan ya.
12: Tapi ada juga dari
11: China juga banyak. Biasanya lokal hari-hari libur. Kayak kemarin libur itu ya besar. Fasilitas di Siladen itu restoran, resort-resort ada di sana. Tempat wisata yang biasanya kunjungan trip 3 pulau itu di Siladen.
10: Seperti diketahui, objek destinasi wisata Pulau Siladen Resort yang luasnya sekitar 31,25 hektar yang berjarak kurang lebih 8 mil atau 12 km dari Pelabuhan Manado dapat ditempuh hanya dengan 45 menit. Dari Minahasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kepulauan Talaut, Edwin Ignatius Beslar, mengatakan masih ada calon tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SPBU di Melongwane dengan merugikan uang negara sebesar 2,2 miliar rupiah. Berikut wawancara Meki Korwati.
13: Nah, sebenarnya ini kejadian dari tahun 2022 dan baru sekarang diangkat. Memang informasinya dari tahun 2023, 2024, 2025 sempat terangkat, namun proses penindakan hukum baru dilaksanakan kemarin. Pak Kajari bisa menjawab itu, silakan.
14: Baik, terima kasih. Dapat saya jelaskan, saya sampaikan kepada warga masyarakat yang saat ini sedang mendengarkan bersama di RRI. Jadi munculnya kasus ini berawal dari adanya keinginan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut untuk membangun tangki bahan bakar minyak mini TBBM. Jadi itu seperti depot yang kalau di Manado itu ada di Bitung, kalau di daerah kita ini di Tahuna ada depot. Kemudian dengan pada saat itu berdasarkan dokumen-dokumen yang telah kami sita, pertimbangan dibangun depot itu karena kebutuhan BBM di Talaut sering langka. Setelah berkoordinasi dan melakukan kajian-kajian bersama dengan Pertamina, ahli-ahli, ada FS, akhirnya diputuskan oleh pihak Pertamina dengan mempertimbangkan dari segi bisnis tidak atau belum layak dibangun TBBM di Kabupaten Kepulauan Talaut. Sehingga disarankan oleh pihak Pertamina yang bisa dibangun di Kabupaten Kepulauan Talaut adalah SPBU. Kebetulan pada saat itu pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut ini kan baru selesai atau masih pun ada sisa-sisa COVID. Ada program pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut itu mengajukan pinjaman daerah ke Bank Sulutgo pada saat itu sebesar 120 miliar rupiah. Di antaranya sebesar 50 miliar sesuai dengan proposal itu untuk membangun TBBM, tangki bahan bakar minyak mini itu, depot itu. Karena ini tidak disarankan sama penjelasan saya tadi untuk dibangun TBBM sehingga ke SPBU. Akhirnya pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Bapak Bupati pada saat itu menerbitkan surat keputusan penetapan lokasi untuk pembangunan SPBU. Disinilah berawal permasalahan-permasalahan itu. Karena terbitnya SK Penlok itu tanpa didahului oleh perencanaan, kemudian action daripada Penlok itu diadakan pengadaan tanah untuk SPBU itu, pelaksanaan pengadaan tanah ini tidak mematuhi aturan PP 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk pembangunan. Dalam PP beserta aturan turunannya itu ada diatur, dia berkewajiban untuk menunjuk batas-batas. Itu tidak dilakukan, Pak. Itu tidak dilakukan pada saat pengukuran pemisahan SHGB itu yang luasnya sementara itu seluruhnya sebenarnya itu 3,3 hektar. Pada saat pemisahan untuk penentuan batas-batas sehingga muncul pemisahan itu SHGB 02 itu yang akan dibeli oleh pemerintah Kabupaten Talaut, pemilik tanah tidak melakukan kewajibannya untuk menunjuk batas-batas tanah tersebut.
13: Ini sebagai penjual sudah dijadikan tersangka, dia adalah pemilik. Nah, pembeli adalah pemerintah Kabupaten Talaut. Siapa pembeli itu?
14: Ya.
13: Siapa pemerintah Kabupaten Talaut saat itu, Pak?
14: Dalam hal ini instansi yang memerlukan tanah adalah Dinas PUTR. Berarti di sana ada kepala dinasnya, kemudian ada ditunjuk PPK, PPTK, itu dari sisi pemerintahan selaku pembeli atau dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu disebut bahwa instansi yang memerlukan tanah. Nah, kalau kalau siapa apa ya Pak Meki paling tahu lah era itu tahun itu siapa lah, you know.
13: Tapi sudah dikantongi ya nama-nama mereka, tapi apakah mereka sudah menjadi saksi dipanggil untuk dimintai keterangan Pak yang khusus dari pemerintah?
14: Jadi sudah dalam tahap penyidikan umum sebelum ada penetapan tersangka, pihak-pihak tersebut sudah kita periksa sebagai saksi. Nah setelah ada penetapan ini kita akan perdalam lagi sesuai dengan fakta-fakta, dokumen, surat dan alat bukti yang telah kami miliki.
13: Itu saja Pak Kacari, terima kasih waktunya bersama RRI Manado.
14: Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Meki. Selamat pagi. Jaya RRI, sekali udara, tetangga udara.
2: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, sekian Warta Berita Daerah Siang untuk hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Saya Ike Darsono Mamuwaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas yang hari ini menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Mah, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi, Nael pikir-pikir, benar juga ya, Mah. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Mah. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

Monumen Yesus Memberkati adalah patung Yesus Kristus yang terletak di Jalan Ring Road kawasan perumahan Citralen Winangun, Manado. Monumen ini berdiri setinggi 50 meter atau 158 kaki dan penopang 20 meter. Patung Yesus sendiri memiliki ketinggian 30 meter, terbuat dari 25 ton serat logam dan 35 ton baja. Memiliki kemiringan 35 derajat, membuat patung Yesus seperti melayang, menghadap utara dengan kedua tangan terangkat, dan menghadap ke bawah nampak memberkati warga Manado dan sekitarnya. Jubah yang menutup Yesus dibuat berkibar seakan tertiup angin. Di sekitar lokasi, terdapat beberapa patung kecil yang menggambarkan malaikat penjaga monumen Yesus Memberkati. Digagas oleh pengusaha insinyur Ciputra, sering disamakan dengan patung Cristo Redentor, patung Yesus di Rio de Janeiro, Brasil. Patung Yesus Memberkati Manado ini adalah patung tertinggi kedua di Asia dan tertinggi keempat di dunia. Bukan hanya sekedar sebuah karya seni yang indah, tapi menjadi ikon sekaligus menjadi tujuan wisata religi kota Manado. Monumen Yesus Memberkati ini menjadi lambang kerukunan di Sulawesi Utara.

0: Ya, hai, selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro Satu Bonedo, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Dan semoga juga untuk Anda hari ini yang sedang mengerjakan tugas-tugasnya, apapun Anda kerjakan juga, semoga semuanya dilancarkan ya. Oke, hari ini ada lagi yang bergabung di 100% Indonesia. Saya akan menemani Anda sampai nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore
0: juga Vina di Kanaan, apa kabar hari ini?
1: Sehat, bersemangat, bahagia.
0: Wih, mantap, bahagia juga ya hari ini ya, harus tetap semangat. Oke, Vina, kue khas Manado yang yang menjadi favoritnya Vina apa sih kalau boleh tahu?
1: Apa? Onyanya warna hijau.
0: Onde-onde warna hijau ya?
1: Iya.
0: Wah, onde-onde warna hijau. Oke, itu favoritnya gitu ya. Oke, baik. Apa sih ya, Vina? Hari ini lagunya apa? Ada Mata Dewa, Iwan Fals. Kemudian ada Tasya Revina, Tanpa Masa Lalu. Kemudian ada Marshanda, Segalanya. Ada Adi Lestari, Jangan Jatuh Cinta. Yang mana nih?
1: Marshanda.
0: Marshanda, oke. Lagunya untuk siapa nih kira-kira? Tiga orang spesial. Silakan.
1: Selamat bertugas, Tuhan selalu melindungi
0: Oke. Kenapa?
1: Nayang.
0: Oh, Nayang lagi bobo di rumah. Sudah sekolah, betul. Oke, Anti, terima kasih.
1: Salam sehat keluarga. Yang kedua ibu siapanya. Yang lagi menangan. Salam sehat juga. Yang ketiga Bunda Elsa adanya masa itu. Salam sayang selalu. Itu
0: Selamat sore juga. Terima kasih Vina di Kanaan hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080 ya. Oke, ada lagi yang bergabung di sore hari ini. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Ih, mantap sekali. Dengan ibu siapa di mana ini?
2: Ada Ibu Jen di Ermadidi.
0: Oh, Ibu Jen, apa kabar di Ermadidi?
2: Ada bayu banget.
0: Oke. Okay. Ya maksudnya hari ini kalau boleh tahu nih, kue khas Manado favorit apa nih?
2: Apa ya, terlalu banyak kan?
0: Satu aja, jangan terlalu banyak. Nanti malele nanti.
2: Kalau selalu. Selalu jadi idola di Ermadidi dan selalu di request oleh tapi kesayangan Balapis.
0: Balapis memang sedap ya, apalagi kalau siang-siang panas-panas atau sore-sore gitu ya, ngopi-ngopi, mantap. Oke, ya pasti Bucin, lagunya apa nih? Ada Mata Dewa, Iwan Fals, ada Tasya Revina, Tanpa Masa Lalu, ada Adi Lestari, Jangan Jatuh Cinta, kemudian ada lagu darinya siapa ini? Reno Potirai featuring Pebi, Saat Ku Membutuhkanmu. Yang mana nih?
2: Saat Ku Membutuhkanmu.
0: Oke, uhuy, lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
2: Tentunya pertama mau salam untuk Yelin yang lagi tugas hari ini. Sama tugas, tetap semangat, sukses untuk hari ini. Amin. Tetap berkati bersama keluarga. Baru sama kirim untuk seluruh fans Prosatu, pendengar TV Prosatu. Dimanapun berada, salam kasih, salam kompak-kompak semua. Baru tamu kirim buat yang ada di Tomohon, ada Ibu Shini, apa kabar? Salam kasih, salam kompak-kompak. Ada Pak Raiko di Leile, baru ada Ibu Aryati yang ada di Bunaken. Pokoknya semua-semua senama cuma satu persatu, salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Okay.
2: Buat Yelin, makasih, dadah, bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih Bu Jen di Ermadidi hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Oke, baik. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Selamat sore Mbak Yelin.
0: Halo. Oh, Bunda Els, Mbak Kalisung apa kabar?
3: Mbak Kalisung, pribadi Bunda sehat sejahtera bahagia. DP cuaca ini sementara agak biar cuma rintik-rintik. Sudah tadi hujan.
0: Waduh, tetap jaga kondisi kesehatan ya Bunda Els ya. Oke, ya pasti ya, Bunda kalau boleh tahu nih kira-kira makanan lagi kue khas Manado yang menjadi favorit apa nih? Satu aja.
3: Panada.
0: Waduh, paling favorit gitu ya Bunda ya, Panada. Oke, baik. Yang masih lagunya apa nih Bunda Els? Ada Mata Dewa, Iwan Fals, ada Tasha Revina, Tanpa Masa Lalu, ada Delestari, Jangan Jatuh Cinta, ada Once Michael, Yang Sabda Alam. Yang mana nih?
3: Terakhir sudah.
0: Oke, yang terakhir Once ya. Oke, baik. Kalau pasti lagunya tuh siapa nih Bunda Els? Tiga orang spesial, silakan.
3: Si kecil ada di rumah paling sama oma opa kan?
0: Iya, di rumah.
3: Banyak-banyak sudah menyapa pertama buat Mak Yelin yang sedang bertugas. Selamat sore sayang.
0: Makasih.
3: Sejahtera selalu, damai, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga, terus dikecil salam sayang dan tetap sehat, diberkati selalu. Lanjut, tiga spesial. Ada mubalas salam ini yang ada di Nangun, di sana ada Ibu Betwa. Ini salam dari Bunda El, salam hari salam sehat bersama keluarga. Yang kedua Agnes Peling, yang ketiga yang ada di Manado, salam hari salam sehat, diberkati juga. Yelin sayang, makasih. Shalom,
0: ya. Selamat sore. Terima kasih Bunda Els hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9483-5080. Baik, tadi ada 3 panel phone yang sudah bergabung. Terima kasih, ada Vina di Kanaan, ada Ibu Jen di Arma Didi, ada Bunda Els di Mekalisung juga gitu ya. Dan nanti akan saya terima 2 panel phone sampai nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Masih di 100% Indonesia, langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, balik lagi pendengar masih di 100% Indonesia. Sekarang ada lagi yang bergabung di sore hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Ih, halo. Apa kabar hari ini? Ini suaranya aja tuh sudah terdengar ya. Ini orang tataran 2 ya kalau enggak salah ya. Ibu Aurina, apa kabar?
1: Belin hilang,
0: oh,
1: kita
0: ilang.
1: Juga hilang.
0: Nah itu dia.
1: Dua-duanya hilang, sekarang baru muncul.
0: Nah itu dia. Ini
1: bedanya kita sakit, bedanya kita sakit yaitu cuti.
0: Nah itu dia. Ibu Aurina, hari ini kalau pengen tahu, kita pengen tahu nih kue favoritnya kalau kue Manado favoritnya apa nih Ibu Aurina? Apa ya, bener ya jadinya? Kue favorit khas Manado apa nih yang paling Ibu Aurina suka? Satu aja.
1: Oh, khas Manado ya. Cucur.
0: Aduh, sama, aku suka cucur. Ya pastinya
1: cucur.
0: Iya.
1: Cucur yang mantap tengah.
0: Oh, mantap tengah. Ih, suka ya yang mantap tengah. Oh, hah? Itu favoritnya Bu Aurina gitu ya. Oke, baik. Yang pasti Bu Aurina, lagunya apa nih? Ada Mata Dewa, Iwan Fals, ada Tasha Revina, Tanpa Masa Lalu, ada Dee Lestari, Jangan Jatuh Cinta. Yang mana nih?
1: Pertama aja biar cepat.
0: Oke, yang pertama lagi ya. Oke, lagunya tiga orang spesial. Terus siapa
1: yang
0: nih?
1: Pertama apa tuh, Lin?
0: Mata Dewa, Iwan Fals.
1: Oh iya.
0: Tiga orang yang spesial tuh siapa nih?
1: Yang pertama buat Yeli, yang cantik, yang Candy. Terima kasih sudah terima teleponnya Ibu Aurina. Maaf
0: sama-sama.
1: Ini masih Toto Forel ya. Masih Toto Forel, tangan dengan mulut.
0: Ya pasti mau cepat pulih.
1: Iya, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam diberkati Tuhan Yesus Kristus bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terus,
0: tiga spesial.
1: Yang pertama buat Ibu Nike di Leilan. Semua yang di Leilan. Terus yang kedua, kita PAD saya ajar dia sampai bilang 50 kali, sebut 50 kali itu si James. Tapi dia tempatnya di mana tuh? James.
0: Pak James.
1: Tidak kesebut.
0: Diminta apa sih?
1: Winorangian.
0: Ya. Ini loh karena kelamaan cuti jadi lupa juga ini ya, Winorangian. Nah, Pak James, iya betul.
1: Iya, itu dia Eja lagi tapi ada dia Eja coba bilang Wino. Kita bilang Wino.
0: Iya,
1: terus
0: iya,
1: dia Rangian. Bilang Rangian.
0: Oke. Okay.
1: Dia bilang. Itu ulang-ulang sampai 50 kali.
0: Oke, baik. Lanjut kira-kira tuh siapa lagi?
1: Untuk James itu, terus yang keberapa nih? Tiga.
0: Yang terakhir nih?
1: Yang terakhir. Yang terakhir buat itu detailing. Agnes.
0: Ibu
1: ini
0: Agnes.
1: Banyak ya, Lim. Kita mau tebus, ini banyak utang. Jadi yang lain.
0: Nanti.
1: Yang lain nanti.

0: Ini kan jatahnya cuma tiga.
1: Oke, okay, siap.
0: Oke? Okay? No problem.
1: Oke.
0: Okay. Yang lain nanti. It's okay.
1: Baik.
0: Very much. Thank you very much buat Mrs. Welin.
1: You're welcome.
0: Salam buat Nail. Selamat sore.
1: Sore. Terima kasih Bu Orin ya hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-958-3500 di sore hari ini, dan tetap sehat gitu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah bergabung hari ini di program 100% Indonesia. Untuk anda yang lainnya yang bergabung, saya persilahkan ya di 0821-958-3500. Dan nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, pendengar, akan kita hadirkan di ruang dengar anda. Beranda Asa Cita Nasional gitu ya. Nanti di pukul 16 berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta. Oke, okay. Yang pasti ada lagi bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore.
1: Iya, selamat sore
2: Indonesia.
1: Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
1: Oke, okay, dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Anggreni doeng,
1: oh, Ibu Anggreni apa kabar?
2: Aduh, ada baik-baik saja.
1: Oke, mantap.
2: Aduh, Ibu lagi, Ibu apa, bisa aja ini
1: Aduh, okay. Iya, Ibu Anggreni kalau boleh tahu, cookies khas Manado, kesukaan atau favorit apa nih?
2: Bagaimana, Shay?
1: Kue favorit khas Manado, yang jadi kesukaan apa nih?
2: Aduh, jujur saja.
1: Jujur saja, oke, mantap.
2: Jujur, cookies jujur.
1: Mantap, yang pastinya Ibu Anggreni. Lagunya apa nih? Ada Tasha Revina, Tanpa Masa Lalu. Ada Dewi Lestari, Jangan Jatuh Cinta. Terus juga ada Putri Delina, Buktikan. Yang mana nih?
2: Cinta-cinta itu dah.
1: Ya ada cinta-cintanya.
2: Boleh
1: gitu ya
2: gitu?
1: Boleh dong, Dewi Lestari ya. Aduh. Jangan Jatuh Cinta. Oke, tiga orang spesial lagunya untuk siapa nih Ibu Anggreni? Silakan.
2: Oke, tiga orang spesial. Yang awal Ibu Anggreni salam juga dulu. Salam paling spesial.
1: Oke. Okay.
2: Buat Ibu Yelin yang manis.
1: Aduh, terima kasih.
2: Yang baik hati, tidak sombong. Rajin menabur.
1: Aduh, mantap.
2: Salam manis. Salam sukses.
1: Amin.
2: Salam sehat. Tentunya salam sekeluarga. Ibu Yelin yang ada di rumah, lebih khusus lagi si nyong-nyong ganteng yang semakin hari semakin pinter.
1: Amin.
2: Tuh?
1: Iya.
2: Amin.
1: Amin. Tiga orang spesial.
2: Salam tiga orang spesial. Yang pertama Ibu Anggreni mau salam juga ada Ibu Jane, Jair Madidi. Apa kabar, Shay? Mungkin lagi istirahat di rumah ini kan? Ibu Jane bersama dengan keluarga tentunya. Salam sehat, salam sukses selalu. Dan kedua, Ibu Anggreni mau salam jo. Ada Ibu Ratna di Singkil. Apa kabar Ibu Ratna? Salam sehat, salam sukses. Dan ketiga, Ibu Anggreni mau salam jo. Ada Bunda Els di Matalitu. Oke, dorong-dorong aja dulu Bu Yelin.
1: Iya Ibu.
2: Kembali ke Ibu Yelin yang tugas.
1: Siap.
2: Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Indonesia banget. Mantap. Ya pasti terima kasih Bu Anggreni di tarian hari ini yang sudah bergabung ya. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda. Ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Channel, informasi dan inspirasi di hari ini di 100% Indonesia. Ya, tadi kita sudah hadirkan ada Adel Sari, Jangan Jatuh Cinta gitu ya. Ya, pastinya semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus, apalagi yang mendengarkan Pro 1 Manado ya. Ada lagi yang bergabung, halo selamat sore 100% Indonesia. Halo. Wah, ini kayak
1: Indonesia,
0: jaringan
1: Indonesia
0: ya. Oh ya, Indonesia banget. Ya, masih dengan siapa di mana ini?
1: Bayangin lagi, suaranya agak putus-putus.
0: Nah, itu dia Bunda, kayak jaringan deh kali ini ya, kalau di WhatsApp. Iya Bunda, apa kabar? Putus-putus suaranya.
1: Sudah di Palu.
0: Waduh, oh sudah di Palu sekarang Bunda? Wah, yang pastinya ini.
1: Iya, jadi... Berikan kayaknya enggak bagus ya Mbak Yelin ya.
0: Nah, itu dia. Terus suaranya juga putus-putus gitu ya.
1: Lagi baik-baik selalu Mbak Yelin.
0: Oke, mantap, luar biasa.
1: Coba saya keluar dulu sedikit.
0: Oke, siap-siap.
1: Ya, bagaimana pasti... Mbak Yelin, ini saya di luar.
0: Oke, bagus. Jangan kemana-mana lagi. Stay di situ, karena siapa tahu jaringan...
1: Boleh Mbak Yelin.
0: Oh, boleh-boleh. Ya pasti Bunda, hari ini kalau boleh tahu, Bunda Natalia, kue favorit khas Manado, apa nih?
1: Ya.
0: Halo. Waduh, ini kayaknya memang susah gitu ya, perlu perjuangan ini ya. Ya pasti.
1: Oh, suka itu apang yang dipondang Mbak Yelin, terus kelapa. Apang coe.
0: Apam coe gitu ya. Oke,
1: baik. Apang coe yang pakai pondang itu, nanti bukan dengan kelapa.
0: Itu menjadi favorit sekali gitu ya Bunda ya. Oke, baik. Ya pasti Bunda langsung saja, ini lagunya apa? Ada Tasha Revina.
1: Apang ya, apcoy, dia pakai pandan itu yang perau-perau Mbak Yelin. Nanti dia makan pakai kelapa.
0: Oke, siap-siap. Ya pasti ya Bunda, ini lagunya apa? Ada Tasha Revina, Tanpa Masa Lalu. Ada Putri Delina.
1: Iya. Toli itu orang biasa bikin.
0: Iya Bunda. Terus Putri Delina Buktikan, ada Nuka, Satu Hari Bersamamu. Kira-kira lagunya yang mana nih Bunda? Halo. Kayaknya ini menguji.
1: Apa suaranya masih putus-putus?
0: Nah,
1: ya.
0: Nah, itu dia. Lagunya yang mana nih, Bunda? Tasha Revina, Putri Delina atau Nuka?
1: Satu Hari Bersama.
0: Oke, baik. Yang Satu Hari Bersama Nuka ya. Tiga orang spesial langsung saja, Bunda. Untuk siapa
1: salam
0: nih?
1: Salam yang pertama ya, saya mau balas salam. Akhir Yelin. Iya. Yang terakhir.
0: Ya, langsung terputus gitu ya. Yang terakhir, aduh, yang pastinya Bunda memang kayaknya langsung WhatsApp aja gitu ya. Kalau bisa telepon di line telepon aja gitu ya. Karena memang mungkin di Palu datang ke Manado gitu ya, signalnya atau gimana. Ya, Bunda, terima kasih sudah bergabung Bunda di sore hari ini. Langsung terputus tadi ya. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa, Bung Beni Jobomu, Yelin Sofiani, how are you?
0: I'm fine, thank you. Apa kabar juga nih Pak Beni Jo hari ini?
2: I'm fine too, thank you.
0: Oke, Pak Beni Jo, kira-kira kue favorit khas Manado apa nih?
2: Bagaimana ya? Topik?
0: Kue favorit khas Manado apa nih? Satu aja.
2: Oh. Kue favorit khas Manado sudah banyak-banyak, jo pisang goreng mengalahkan ekurosto dari Spanyol.
0: Ya pasti pisang goreng is number one gitu ya. Oke. Okay.
2: Number one, nomor satu. Mungkin bilang nomor satu, gak dong tahu tuh number one ke apa itu.
0: Oke. Okay. Pak Benik, lagunya apa nih? Ada Tasha Revina, Tanpa Masa Lalu. Ada Putri Delina, Buktikan. Ada Raimla Ode, Langsung Pipi. Ada GAC, Bahagia. Yang mana nih?
2: Buktikan.
0: Oke, baik. Yang masih lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
2: Nah, informasi ya untuk 9200 gangguan. Jadi ini cuma ada melalui RRI digital.
0: Iya, memang dari kemarin itu memang ada kabar juga dari bagian teknisi gitu ya yang di sana. Itu katanya ada kerusakan gardu di sana. Jadi mohon bersabar ya.
2: Kita putar tadi sama ala gangguan sebenarnya terpaksa sama itu data dong Mbak Danlo.
0: Nah itu dia. Itu dari kemarin sih sebenarnya udah lama gitu ya. Jadi ini masih di masa-masa perbaikan. Harap bersabar ya. Terima kasih untuk informasinya Pak Benik Jo.
2: Iya. Tetap ini bersabar pasti akan ini kan itu kan ya.
0: itu kasihan dia.
2: Yang maksudnya masalahnya yang nggak ada Android dan jadi itu maksudnya. Itu oke, lanjut kita menyapa pertama-tama Yelin Safian yang tugas atas semangat dia, seberkati, salam untuk keluarga, salam sehat. Tiga orang spesial sore hari ini yang pasti ada Bung Iwan di Cina Betengan, ada Ibu Haryati di Bunaken, dan yang terakhir ada siapa juga ya? Ada Pak Roni di Air Madidi. Okay. Itu jadi terima kasih Mas Sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Benigio hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Dan terima kasih juga untuk informasinya, memang di frekuensi 88,2 memang dari kemarin sudah diinformasikan berulang-ulang gitu ya. Apalagi yang bertanya juga di WhatsApp. Ini memang gangguan, jadi mohon maaf hanya bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI digital gitu ya. Dan juga ini ada informasi terbaru juga, ada jaringan DVB RRI juga kabarnya baru-baru ini mengalami gangguan secara nasional gitu ya. Jadi untuk sementara waktu siaran Pro 3 juga tidak bisa didengarkan secara terestrial gitu ya. Namun tetap bisa didengarkan juga menggunakan aplikasi RRI digital. Jadi harap bersabar ya, karena jaringan DVB RRI mengalami gangguan secara nasional juga kabarnya gitu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang pasti sudah memberikan informasinya gitu ya. Harap bersabar yang ada di daerah-daerah mana gitu ya, yang susah sekali mendengarkan saran kami di frekuensi 88,2 yang pastinya ada sekarang dalam masa perbaikan gitu ya. Oke, karena ada gardu ya yang katanya itu ada terbakar tuh bagaimana gitu ya kemarin ya. Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung. Ada lagi terakhir saya terima penelpon terakhir gitu ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Selamat sore juga orang Bunaken, Ibu Haryati, apa kabar?
3: Kabar, ada sehat-sehat.
0: Luar biasa. Yelin
3: kemana saja?
0: Lagi cuti, habis cuti. Jadi habis liburan, holiday, gitu ya.
3: Aduh, mantap kalau begitu.
0: Iya, ngurus ini, Pak Presiden ini yang kecil.
3: Betul sekali. Salam beda buat
0: dia. Oke, ya pasti Ibu Haryati. Hari ini kalau boleh tahu kue favorit apa nih?
3: Sebenarnya itu kue tadi orang-orang sebanyak sebutkan, jadi nggak usah nanti. Nah, sebenarnya kita kesukaan memang itu.
0: Yang mana itu?
3: Tapi sebanyak orang sebutkan, nanti orang bilang Bapak Iko. Cucur dan
0: cucur, nggak apa-apa.
3: Jadi yang kita suka lalampa.
0: Lalampa, itu alternatif lain gitu ya, tadi lalampa ya. Iya. Oke, baik. Ya pasti lagunya apa nih Bu Haryati? Ada Tasya
3: itu
0: Revina.
3: Yang pertama aja itu Tasya, Tasya.
0: Tasya, oke, baik. Iya. Lagunya untuk siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
3: Salam pertama buat Ibu Yeli, selamat bertugas, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat, selamat terbaik buat Ibu Yeli ke keluarga yang ada di rumah. Salam buat adik Nail, salam sayang selalu, salam beda.
0: Terima kasih.
3: Lanjut, salam buat tiga orang yang tadi yang baru lewat kabar.
0: Yang baru lewat tadi.
3: Ada mau balas dulu ini.
0: Iya.
3: Yang pertama buat Pak Islan yang ada di Bormut. Terima kasih salam yang kemarin Pak Islan, ini salam Bali, salam kenal Bali, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua, ada yang baru lewat tadi juga Ibu Jane, yang ada di Air Madidi, salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga, ada Wenti yang ada di Woloan atau Wekap, salam sehat juga bersama keluarga. Yang lain-lain nanti saya bantah. Buat Ibu Yeli, terima kasih selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Mantap. Terima kasih Bu Haryati di Bunaken hari ini yang sudah bergabung. Dan ada juga yang bergabung melalui WhatsAppnya Pro 1. Selamat sore Pro 1, 100% Indonesia, Indonesia banget. Ibu Agnes detailing kue favorit honde-honde fanas-fanas, honde-honde dong. Yang masih katanya mau salam buat tiga spesial, buat Nona Vina di Kanaan, Ibu Jane, Ibu Rose di Leilem. Semoga saya semua bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga di rumah masing-masing. Amin. Bu Chanielin, saya baru mendengar lagi suara Anda. Mungkin saya ya sempat monitor kali ya. Oh, habis cuti ya. Ya masih Bu Chan, sehat selalu. Sukses bahagia, diberkati dan senantiasa dalam lindungan Tuhan gitu ya. Bersama keluarga tercinta. Amin amin. Salam tempel juga buat si ganteng Nail, Bu Chan, Yelin. Makasih dan selamat sore lagu Masih Cinta Baik Kotak. Oke, terima kasih ya. Hari ini Ibu Agnes detailing sudah bergabung. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah bergabung. Dan tadi Bunda Natalia putus-putus ya suaranya di Palu. Yang pastinya terima kasih juga. juga Bunda, atau semuanya juga yang sudah berusaha bergabung gitu ya di 0821-9583-5080. Jangan berkecil hati, nanti malam juga akan ada Ruang Rindu yang akan kita hadirkan juga di Ruang Air Anda ya. Terus bersama Pro 1 Manado, dan nanti kalau lagunya belum sempat gitu ya, karena nanti akan kita hadirkan di Ruang Dengar Anda, siaran berjaringan bersama RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asa Cita Nasional gitu ya, akan kita hadirkan saat lagi pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti lagu-lagunya yang belum sempat kita hadirkan nanti setelah Beranda Asa Cita Nasional dan juga Lintas Bertambah Gota Manado Gorontalo Tohnata Laut ya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Tetap semangat terus di sore hari ini dan terus dengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Randa Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
2: Pendengar, kali ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
3: Ya, selamat siang.
2: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
3: Sudah Pak.
2: Sudah Pak, oke. Jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
3: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita. Kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan pra remaja ya, betul. Jadi ada pendampingan remaja dan pra remaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
2: Oke, okay, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan cara itu kurang.
3: Sosok,
2: ya, ya, sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih straight, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu,
3: iya,
2: berarti ya.
3: Betul.
2: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari,
3: iya, dari mungkin sebelum KBN. Kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
2: 20,9%
3: ya. Datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
2: Betul,
3: ya,
2: betul.
3: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
2: Iya.
3: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
2: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
3: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
2: Mental kemudian, health ya kalau kata anak-anak sekarang.
3: Betul,
2: ya.
3: Mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
2: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
3: Ya, dampak fatherless.
2: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu, kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil. Makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, Gerakan Ayah Teladan.
3: Betul.
2: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
3: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan. Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
2: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya maksudnya mau bawa merengek-rengek, papa-papa, mau bawa itu, jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKBN bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara orang budayanya seperti itu.
3: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas.
2: Iya.
3: Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
2: Boleh.
3: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
2: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pah," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama."
3: Ya, ya,
2: kan
3: begitu,
2: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
3: Ya, betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
2: Ibu.
3: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu, tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan mungkin.
2: Oke, hal-hal seperti itu ya. Oke.

ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri. Terima kasih dan

0: Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa

0: enggak, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dari kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi rumah baca Honeywene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
1: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di rumah baca keluarga Honeywene ini?
0: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu yang menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama. Ya, dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
1: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya? Dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
0: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
2: Wow.
0: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam. Iya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
1: Ibu Maria Christina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
3: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dan kegiatan yang ada di luar sana.
1: Ada kecurigaan kah tidak?
3: Tidak ada.
1: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
3: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
1: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, rumah baca, keluarga Honeywene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di rumah baca Honeywene ini?
0: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Honeywene, itu memang kami konsep bersama ya, untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu, sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya, sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Honeywene ini, ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum, dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung, kita sudah siapkan dari pagi, kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga, sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa. Oh, besok ada Honai Wene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi, mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
1: Ini kan anaknya sudah dibanyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
0: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat, dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja tuh bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus, terus ada yang anak-anak besar itu, yang perempuan itu, dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60-70 satu kali pertemuan.
1: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Honewen ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
0: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada, tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
1: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
3: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh, mari mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu.

0: pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Tapi kalau ditanya coba baca air minum.
1: Itu sudah
0: yang harus saya bentuk ya, saya bentuk yeah. mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
2: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
0: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka, mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini, dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
3: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
2: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
0: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama, pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
2: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan semoga rumah baca

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam Beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu. Pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah, desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak. Harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini. Pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi, sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah mawaddah warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
0: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini, Pak?
1: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, parasi dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu pintu sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
0: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman, peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini, Pak, pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
0: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih, Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa, Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang, jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu, yo, ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah, katakanlah secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah, sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Corona yang kurang dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak peteng, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
2: Oke, ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
1: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikitlah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya itu enggak banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi, sehingga itu nanti pengaruh nenggoni psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari, kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar, itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam, demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
2: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
1: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
2: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
0: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
6: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto, SKM, MAD, MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Aitam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
7: Iya.
6: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
7: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
6: ya
7: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
6: Betul.
7: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah ini Bang Madel.
6: Siap.
7: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Ya. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
6: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
7: Iya.
6: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenhub Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini, Pak Dokter?
7: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Tidak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Itu pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak.
6: Proaktif gitu ya.
7: Proaktif, bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Yang anak-anaknya masih dalam stunting. Tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko. Gitu ya. Keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung. Ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh. Pendonor lah gitu ya. Pendonor investasi akhirat.
6: Kalau dulu mungkin kita kenal gen ota, Pak.
7: Ya, gen ota. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
6: Yeah.
7: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Padel. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Terutama ini desil 1, desil 2 dan desil 3. Di masa depan keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawaddah warahmah. Hidup dalam gemah ripah loh jinawi tentrem kertora harjo. tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pernyata, terima kasih Anda terus bersama kami Irri Pro Satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tadi kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda pendengar program acara Beranda Sasita Nasional berjaringan bersama Irri Pro Satu Jakarta yang disiarkan di seluruh RRI Pro 1 di seluruh Indonesia ya. Dan yang pasti teman-teman selanjutnya akan kita jelang pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan acara selanjutnya di ruang dengar Anda Lintas Berita Magota Manado Gorontalo Tonata Laut di ruang dengar Anda.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, inilah Lintas Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 23 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya, Aziza Abusai. Kita mulai informasi pertama dari RRI Manado. Sebanyak 130 pasangan di Sulawesi Utara mengikuti kegiatan kawin massal dalam rangka memperingati Harganas ke-33 dan Hari Kependudukan Sedunia tahun 2026. Berikut laporan Noni Oktavia.
1: Sebanyak 130 pasangan di Sulawesi Utara mengikuti kawin massal di Aula Mapalus Kantor Gubernur dalam rangka memperingati Harganas ke-33 sekaligus Hari Kependudukan Sedunia 2026. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus hadir langsung sebagai saksi nikah didampingi para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Gubernur Julius menekankan pentingnya legalitas hukum dan administrasi kependudukan agar masyarakat bisa mendapatkan hak-hak sebagai warga negara.
2: Dan satu keuntungan, masih banyak keuntungan-keuntungan lainnya, ya, bahwa banyak hak-hak atau kewajiban-kewajiban atau ada juga dari pemerintah yang dapat kalian rasakan itu dengan adanya kartu kawin dengan tercatatnya saudara-saudara, maka saudara-saudara akan mendapatkan hak itu.
1: Kemudahan layanan pencatatan sipil massal ini dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satu peserta, Novita Sari Deborah Laluraa, mengaku sangat terbantu dengan proses administrasi yang cepat dan tanpa biaya.
3: Karena ini adalah momen yang jarang, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk saya mengikuti pencatatan sipil massal. Puji Tuhan untuk pendaftaran sangat mudah, pemerintah daerah sangat membantu, sehingga kami pun bisa lancar dalam setiap prosesnya. Yang diminta itu akte nikah, ada KTP, dan ada berkas-berkas lainnya juga. Dan itu juga sudah langsung diurus secara langsung oleh pemerintah daerah, Dukcapil.
1: Melalui kegiatan ini, Gubernur Sulut berharap kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahan di Dukcapil semakin meningkat demi tertib administrasi kependudukan di Sulawesi Utara. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Kabupaten Bone Bolango diikuti ribuan anak dengan berbagai kegiatan edukatif dan hiburan. Momentum tersebut dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menegaskan komitmen memenuhi hak-hak anak serta memperkuat pendidikan sebagai fondasi utama dalam menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Berikut laporan Taufik Usman.
4: Ribuan anak di Kabupaten Bone Bolango memadati alun-alun Bone Bolango dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026, Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak sekaligus menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Peringatan Hari Anak Nasional berlangsung meriah dengan melibatkan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan. Beragam lomba edukatif, permainan tradisional, hingga pertunjukan seni anak mewarnai kegiatan yang dipusatkan di ruang terbuka tersebut. Bunda PAUD Kabupaten Bone Bolango, Ruwaida Mile, mengatakan Hari Anak Nasional bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi menjadi pengingat bahwa seluruh anak berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka.
5: Cita mereka, cita-cita dari anak-anak itu, insya Allah ini akan berhasil sesuai dengan cita-cita mereka. Saya harapkan anak-anak ini akan setia, akan maju menjadi bagus, menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang bisa membawa nama baik kita, nama baik bangsa Indonesia, nama baik khususnya nama baik Kabupaten Bone Bolango. Saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada semua guru-guru, kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menggelar acara ini, sehingga insya Allah acara ini akan menjadi sukses. Ini adalah peran dari semua guru, terutama guru-guru guru-guru PAUD.
4: Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem yang ramah anak. Senada dengan hal tersebut, Bupati Bone Bolango Ismet Mile menegaskan keberhasilan mewujudkan generasi emas 2045 ditentukan dari langkah yang dilakukan sejak sekarang, terutama melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan karakter. Ia juga mengajak seluruh orang tua, tenaga pendidik, dan masyarakat untuk terus memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak agar mereka memiliki karakter, pengetahuan, dan keterampilan yang mampu menghadapi tantangan di masa mendatang.
6: Kendaraan masyarakat ini yang masyarakatnya berlangsung secara tertib, aman, dan damai. Yang kedua, secara tentunya saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh guru-guru, PAUD, kepada orang tua, dan sempat menghadirkan anak-anaknya dalam variabilitas pakaian yang sungguh sangat menarik pada pagi hari.
4: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap semangat melindungi dan memenuhi hak-hak anak terus menjadi komitmen bersama demi melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Bencana tanah longsor yang terjadi di Kampung Lesabek 1, Kecamatan Tabukan Selatan menutupi seluruh badan jalan menyebabkan akses transportasi terputus total. Jumel Johannes menurunkan laporannya.
8: Bencana tanah longsor yang terjadi di Kampung Lesabek 1, Kecamatan Tabukan Selatan menutupi seluruh badan jalan menyebabkan akses transportasi menuju dan dari Kampung Lesabek 1 terputus total pada Rabu 22 Juli 2026. Sersan 1 Babinsa Manalu Tabukan Selatan David Samau saat dikonfirmasi RRI di lokasi bencana mengatakan seluruh kendaraan juga tidak dapat melintasi lokasi tersebut karena terhalang material longsor dalam jumlah besar.
9: Di sini kami langsung mengambil tindakan untuk mengecek lapangan, meyakinkan warga apakah ada yang celaka atau gimana. Namun tetapi langsung kami melihat di kondisi lapangan, ternyata memang ada rumah warga yang ketimpa dengan longsor tersebut. Namun untuk korban jiwa tidak ada dan korban material yang ada.
8: Demi alasan keselamatan, aliran listrik di kawasan tersebut dipadamkan karena dinilai sangat berisiko. Sejumlah tiang listrik serta tiang jaringan telekomunikasi juga roboh setelah tertimpa material longsor yang berasal dari tebing. Material yang menimbun badan jalan terdiri atas tanah, batu-batu, pepohonan, serta ranting yang terbawa dari tebing dengan ketinggian sekitar 50 meter. Kondisi tersebut menyulitkan proses penanganan dan upaya membuka kembali akses transportasi. Jumel Johannes melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tahuna terus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian sebagai bagian dari proses pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Berikut laporan Jumel Johannes.
8: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tahuna terus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian sebagai bagian dari proses pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Program tersebut menjadi sarana pengembangan keterampilan dan bekal usaha bagi warga binaan. Selain itu merupakan tugas dan fungsi pemasyarakatan sekaligus amanah undang-undang yang diwajibkan pemberian keterampilan kepada setiap warga binaan selama menjalani masa pembinaan di lapas. Kepala Lapas Kelas 2B Tahuna Yosef Sihombing saat dikonfirmasi RRI mengatakan setiap warga binaan terlebih dahulu mengikuti asesmen untuk mengetahui minat, bakat, serta kemampuan yang dimiliki sebelum pembinaan dilaksanakan.
10: Program kemandirian di Lapas Kelas 2B Tahuna ini, ya sebagaimana kita lihat ini sudah kita laksanakan, ada program keterampilan. Keterampilan ini ada pembuatan, sebenarnya dulu ada pembuatan furniture berupa meja. Ini sudah kita laksanakan, ini juga sudah hasil produksinya, sudah banyak beredar di ya, kalangan masyarakat, di, khususnya di Kepulauan Sangihe ini. Ada sampai di hotel, kita buat itu berupa meja dari kayu ukir-ukiran. Nah, sejalan dengan itu juga kita memikirkan buat program lagi. Dengan adanya warga binaan kita memiliki minat dan jiwa seni, dan bahkan untuk keterampilan pembuatan-pembuatan alat musik yang yang betul-betul bisa bersaing di tengah-tengah masyarakat, di pasar, ini sudah ada. Konsep itulah kita kembangkan, kita berkolaborasi dengan pihak terkait juga.
8: Melalui asesmen tersebut, warga binaan diarahkan mengikuti program pembinaan sesuai potensi masing-masing, sehingga keterampilan yang diperoleh dapat berkembang secara maksimal dan bermanfaat setelah bebas nanti. Jumel Johannes melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut, Kapolres Kepulauan Talaut yang baru AKBP Dwi Yatmoko langsung bergerak cepat memperkuat sinergi antar lembaga. Pada Kamis siang, Kapolres menggelar kunjungan kehormatan ke Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut Engelberto Statibi untuk membahas langkah strategis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut laporan Robert Tamaroba.
11: Langkah cepat langsung diambil Kapolres Kepulauan Talaut yang baru, AKBP Dwi Yatmoko, dalam menjaga stabilitas keamanan di beranda utara Indonesia. Kamis siang, Kapolres melakukan kunjungan silaturahmi ke ruang kerja Ketua DPRD Talaut Engelberto Statibi. Dalam pertemuan tersebut, AKBP Dwi Yatmoko berharap komunikasi dan koordinasi antar kepolisian dan pihak legislatif bisa berjalan beriringan, khususnya demi menjaga kondusivitas daerah.
12: Kami selaku Kapolres baru di Talaut ini, pagi hari ini berkunjung ke kantor Ketua DPRD Kabupaten Talaut sebagai wujud silaturahmi kami pejabat baru, dan tentunya sebagai tindak lanjut keberlanjutan hubungan unsur Forkopimda. Harapan kami tentunya hubungan ini akan semakin harmonis dan terjalin kerjasama yang baik di setiap lini, tidak hanya dengan Ketua DPRD tapi dengan unsur yang lain. Dan terima kasih kami sudah diterima dengan baik, Bapak Ketua. Semoga untuk kesempatan berikutnya bisa lebih ada waktu untuk bisa bekerja sama.
11: Merespon hal itu, Ketua DPRD Talaut Engelberto Statibi menyambut baik dan mengaku bangga atas kunjungan tersebut. Statibi menegaskan pihak legislatif siap mendukung penuh langkah strategis Polres Talaut dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat. Ia juga berharap soliditas Forkopimda Talaut yang sudah terbangun bisa terus dipertahankan.
13: Terima kasih. Saya selaku Ketua DPR tentunya merasa sangat bangga karena mendapat kunjungan silaturahmi dari Pak Kapolres yang baru, dan ini salah satu tanda bahwa dalam jajaran Forkopimda Kabupaten Talaut semakin solid. Apa yang sudah dirintis oleh mantan Kapolres diteruskan oleh Pak Kapolres yang baru, dan kayaknya ini lebih merakyat. Caranya berbeda saja. Kalau mantan Kapolres punya cara lain, ini lebih menusuk lagi, lebih merapat mengunjungi kepada pemimpin-pemimpin yang ada di Talaut. Sehingga harapan saya selaku Ketua DPR adalah ke depan semakin solid, sehingga semua persoalan Kabupaten Talaut bisa dipecahkan, dicari solusinya dalam forum Forkopimda.
11: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SPBU bernilai miliaran rupiah di Kepulauan Talaut masuki babak baru. Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut resmi menahan 4 orang tersangka, termasuk mantan pejabat BPN dan pihak swasta atas dugaan rekayasa harga tanah hingga kerugian negara yang mencapai 1,9 miliar rupiah. Robert Tamaroba menurunkan laporannya.
11: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut resmi menahan 4 orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SPBU Mini tahun anggaran 2022. Penahanan dilakukan usai pemeriksaan intensif di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada Rabu 22 Juli 2026 malam. 4 tersangka yang ditahan memiliki peran strategis dalam proyek tersebut, masing-masing yakni RD, mantan Kepala Kantor BPN Talaut, H, mantan PLT, Kasih Survei dan Pemetaan BPN Talaut, MED, anggota Kantor Jasa Penilai Publik KJPP, serta RK, Direktur PT Rendi, sekaligus pemilik lahan. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut Edwin Ignatius Beslar mengungkapkan bahwa penyidikan menemukan indikasi kuat pelanggaran hukum sistematis sejak tahap perencanaan hingga pembayaran tanah bernilai pagu 5 miliar rupiah tersebut. Secara konstruksi hukum, proyek pengadaan tanah seluas 2,5 hektar di Melongone Barat ini dinilai menabrak peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Penyidik menemukan sejumlah fakta perbuatan melawan hukum, diantaranya Pertama, laporan appraisal KJPP senilai 4,9 miliar rupiah tidak didasari data valid. Kedua, adanya selisih kekurangan luas tanah sekitar 2.700 meter persegi yang tetap dibayar penuh oleh Pemkab Talaut. Ketiga, lahan berstatus SHGB tersebut rupanya sedang diagunkan di Bank BTN Manado akibat kredit macet. Lahan yang sebelumnya sempat gagal dilelang seharga 1,5 miliar rupiah ini justru dibeli Pemkab dengan harga yang melambung jauh lebih tinggi.
14: Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai pemerintah, ditemukan kerugian keuangan negara kurang lebih 1,9 miliar rupiah. Dan itu pun berpotensi bertambah ketika nanti ditambahkan dengan kekurangan luasan tanah.
15: Lewat penyidikan ini udah naik. Mungkin apakah ada kemudian potensi untuk ada penetapan tersangka baru, Pak?
14: Kita nanti lihat fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan. Kalau memang ditemukan fakta-fakta berdasarkan alat bukti, ada lagi pihak-pihak atau oknum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait permasalahan ini, jadi kita tidak akan ragu untuk tindakan selanjutnya.
11: Akibat perbuatan para tersangka, perhitungan awal mencatat kerugian negara mencapai 1,9 miliar rupiah dan berpotensi terus bertambah. Guna kepentingan penyidikan, keempat tersangka kini dititipkan di ruang kelas 2 A Manado selama 20 hari ke depan. Para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dalam KUHP baru, yakni pasal 604 junto pasal 20 huruf J primer serta pasal 604 junto pasal 20 huruf C subsider dengan ancaman hukuman penjara. Pihak kejaksaan menegaskan pendalaman kasus masih terus dilakukan dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam

0: Hei, kenapa dok? Tapi tamang, di kampung sebelah, dorang satu grup ada babekin usaha. Padahal, dorang sama jodeng torang. Sama-sama susah.
1: Aduh iyo, kita leda lia itu pada dorang pepostingan. Mantap dorang no. Kok dorang kapan dang membawa usaha sama-sama?
0: Gampang, yang penting ada DP modal. Dorang dapat dari mana kang? DP modal?
1: Tahu le, kita les minta tanya ku ano. Pak Lura, mau ke mana dia itu sana kang?
2: Ibu-ibu, aduh, rupa rame-rame ini. Ada apa ini dengan ibu-ibu?
1: Pak Lurah, biasa juga Pak Lurah, himpunan ibu-ibu, ada beberapa cerita kehidupan ini.
2: Iyo.
1: Suka mau buka usaha sama-sama, marnya ada modal,
0: Iyo, kasihan.
2: Mak, suka betul ini dah, mau bawa usaha, atau?
0: Suka, no, kasihan Pak Lurah. Marco anak ada modal ini, orang susah semua le kasihan.
2: Aduh ibu-ibu, tenang ya ibu-ibu. Sekarang ini sudah ada bantuan KUBE dari pemerintah. KUBE itu kelompok usaha bersama. Nah, ini merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif atau UEP untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Nah, usaha ekonomi produktif UEP ini rupa bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama for meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial untuk keluarga. Nah, KUBE ini ibu-ibu beranggotakan 5-10 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin yang masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu begitu.
0: Wah, khas itu langsung jotora. Kung, bagaimana mau urus itu dan Pak Lurah?
2: Gampang ibu-ibu, yang pasti cari dulu 5-20 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin. Kong, ajukan proposal ke dinas sosial kota atau kabupaten. Nanti selanjutnya dorang mau bantu akan no.
1: Aduh, pemantap. Jadi bagaimana ini torang? Mau lanjut ini rencana usaha begitu?
0: Lanjut demi kehidupan keluarga sejahtera.
1: Yes.

Okay, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Menedo Kanal Informasi dan Inspirasi di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang selalu mendengarkan Pro 1 Menedo. Semoga hari ini menyenangkan ya, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Menedo, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya selamat sore dulu nih untuk Anda yang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RD Digital. Tentunya selamat sore apapun yang Anda kerjakan hari ini, aktivitas Anda, semoga semuanya dilancarkan. Semangat-semangat terus gitu ya. Apalagi juga di hari ini yang masih berkutat dengan kegiatan-kegiatan aktivitasnya, ataupun juga mungkin hari ini ada yang sedang bersantai, tadi sudah bekerja, beraktivitas, ya lagi nongkrong-nongkrong dulu, atau mungkin ada rencana mau jalan-jalan dulu ya deh, kemanapun tujuan Anda, semoga hari ini juga dilancarkan. Tambah semangat pastinya bersama Pro 1 Menedo ya. Terasa. Okay, masih untuk Anda di kesempatan hari ini yang sedang menuju ke luar kota ataupun yang baru masuk ke kota Manado dan sekitarnya, hati-hati dalam perjalanan Anda gitu ya. Memang cuaca sekarang kayak udah mendung-mendung gimana gitu ya. Tadi aja di beberapa titik kota Manado dan sekitarnya ada yang sudah gerimis hujan, terus ada yang mendung, berangin pula gitu ya. Ya masih untuk Anda semuanya di hari ini, tetap jaga kondisi kesehatan Anda dan juga tetap waspada, apalagi juga untuk Anda yang melintasi tempat-tempat yang biasanya itu banyak pohon-pohon gitu ya, apalagi juga banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga gitu ya. Jadi tetap waspada dimanapun Anda berada. Yang pasti di sore hari ini pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Menedo, tentu ada kumandang azan maghrib nanti yang kita hadirkan juga di ruang dengar Anda nanti di pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dan sebelumnya kita akan hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan hari ini lagu-lagu religi islami gitu ya, yang pasti untuk Anda semuanya tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Nail, tahu nggak? Ternyata ada loh hewan mamalia yang nggak punya mata.
1: Hah? Nggak punya mata? Emang ada mah?
0: Ada dong, namanya tikus tanah marsupial utara atau yang disebut kakaratul. Hewan unik ini hidup di Australia Tengah dan memang benar-benar nggak punya mata. Karena dia hidupnya di bawah tanah terus, jadi matanya nggak berkembang sama sekali. Hewan mamalia ini hanya mengandalkan indera lain mereka seperti penciuman dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
1: Wow, hebatnya mah. Jadi mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
0: Betul, malah hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.
1: Wow, hebatnya mah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Lan, kamu pernah gak ngerasa, kadang kenapa ya, kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak, ada orang yang suaranya gak didengar, gak boleh sekolah, gak bisa kerja, cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju, soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi, maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti, maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Allahumma inni abdu wa ibnu abdik wa ibnu amati nasiyati biyadik madin fi hukmuk adlun fi qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, Ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda

0: Kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin gol?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah, daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan, ya.

0: Oke, peringat terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat menjalankan salat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada ya. Dan tadi kita sudah hadirkan kumandang azan maghrib dan juga musyriq islami di ruang dengan Anda. Dan semoga untuk umat muslim dimanapun Anda berada, hari ini jadi makin lebih semangat juga mendengarkan Pro 1 Manado. Apalagi juga untuk Anda non muslim ya, yang hari ini juga tetap setia mendengarkan siaran kami hari ini di frekuensi 94,5 MHz dan juga melalui aplikasi RR Digital gitu ya. Karena di sore hari ini juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami di 88,2 dan sedang dalam gangguan, dalam masa perbaikan juga gitu ya. Jadi harap bersabar ya. Yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RR Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia. Tentunya selamat sore untuk Anda. Semoga hari ini apapun menjadi kegiatan aktivitas Anda juga semoga semuanya dilancarkan, semangat-semangat semuanya dan terus dengarkan Pro 1 Manado. Ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap, lagu-lagu Indonesia juga yang terus akan saya hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, di sore hari ini masih di Manado Sore, saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya untuk Anda pendengar, sekarang kita akan dengarkan laporan langsung dari reporter kami di lapangan terkait kabarnya Kawan Bahu Mall terkait penggeledahan rumah dari ibu salah seorang pengusaha sukses di Sulawesi Utara berinisial JA dalam dugaan kasus korupsi PT HWR gitu ya. Dan tentunya kita akan dengarkan laporan langsung bersama Roy Pesak.
1: Ipro 1 laporan terkini.
0: Roy, silakan laporannya.
2: Ya, terima kasih pendengar Yelin dan juga pendengar RRI Manado di mana saja Anda berada pada sore menjelang malam hari ini. Saat ini saya berada di kawasan Bahu Mall dan dapat saya informasikan kepada Anda pada jam 5 sore tadi tim dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah melakukan penyegelan terhadap salah satu rumah dari orang tua pengusaha sukses di Sulawesi Utara berinisial JA. Dan penyegelan ini terkait dengan diduga keterlibatan dalam kasus korupsi pertambangan PT HWR. Dan mohon maaf pendengar saat ini karena lokasinya berdekatan dengan tempat wisata atau objek berkumpulnya masyarakat yang ada di Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado ini. Jadi sehingga ada suara-suara musik yang Anda dengarkan saat ini. Dan pendengar dalam kasus korupsi PT HWR ini ya, merugikan negara 48 miliar rupiah dan beberapa waktu lalu atau kemarin pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara telah berhasil mengamankan 15 miliar rupiah lebih dari kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan ini. Dan saat ini seperti yang telah disampaikan oleh Pak Kajati Sulawesi Utara bahwa pihaknya akan tetap terus mencari pelaku-pelaku yang terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan pertambangan yang dilakukan oleh PT HWR ini. Dan saat ini tim penyidik dari Kejati Sulawesi Utara masih di dalam dan saya sempat mendapatkan informasi tim berhasil mengamankan ada sekitar uang miliaran rupiah yang ada di dalam rumah tersebut. Dan untuk tim penggeledahan yang dilakukan oleh Kejati Sulawesi Utara ini dipimpin langsung oleh Bapak As Intel Kejati Sulawesi Utara. Nah, untuk perkembangan selanjutnya nanti akan saya sampaikan kembali karena saat ini masih dalam proses penggeledahan oleh tim penyidik Kejati Sulut di dalam rumah dari orang tua salah satu pengusaha sukses di Sulawesi Utara berinisial JA. Demikian rekan Yelin dan juga pendengar yang dapat saya informasikan pada saat ini. Saya kembali ke rekan Yelin di studio.
0: Iya, terima kasih Roy Pesak melaporkan dari Kawan Bahu Mall terkait penggeledahan rumah dari ibu salah satu seorang pengusaha sukses di Sulawesi Utara yang berinisial JA dalam dugaan kasus korupsi PT HWR gitu ya. Dan tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Pro 1.

Oke, Pria, terima kasih selalu mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Anggi Marito, langitku sendiri yang sudah saya hadirkan di ruang Anda ya. Oke, mendengar Ikatan Dokter Indonesia IDI mencatat mayoritas penderita diabetes di Indonesia belum terdiagnosis hingga mengalami komplikasi serius gitu ya. Dan diabetes berkembang perlahan tanpa gejala khas sehingga banyak pasien baru mengetahui penyakitnya setelah muncul komplikasi. Dan ini sendiri diungkapkan oleh Humas IDI yaitu Dr. Maki Zamzami gitu ya. Dan tentunya mengatakan rendahnya kesadaran masyarakat memeriksa kesehatan secara rutin ini menjadi penyebab utama sebenarnya peningkatan kasus diabetes setiap tahunnya nasional gitu ya. Jadi jumlah penderita diperkirakan terus bertambah karena masyarakat sering mengabaikan gejala awal dan terlambat melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan selain itu juga riwayat keluarga meningkatkan resiko diabetes, kemudian diperparah juga pola makan tinggi gula serta minim aktivitas fisik. Dan anak dengan kedua orang tua penyandang diabetes juga memiliki risiko jauh lebih besar, terutama bila menjalani gaya hidup yang tidak sehat gitu ya. Jadi untuk itu ia mengingatkan gejala awal diabetes ini meliputi sering haus, mudah lapar, serta kerap buang air kecil berlebihan setiap hari. Bahkan pemeriksaan gula darah berkala jauh lebih akurat dibanding pemeriksaan urin untuk mendeteksi diabetes sejak dini secara tepat gitu ya. Dan ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG, membatasi konsumsi gula serta berolahraga rutin setiap hari karena menurutnya deteksi dini ini mampu mencegah komplikasi berat pada jantung, ginjal, mata maupun organ penting lainnya sehingga kualitas hidup juga akan terjaga. Nah, sebelumnya Kementerian Kesehatan atau Kemenkes melakukan mengintegrasikan juga layanan screening retina bagi penyandang diabetes di puskesmas sebagai upaya juga mencegah kebutaan akibat retinopati diabetik gitu ya. Jadi langkah ini juga dilakukan untuk memperluas deteksi dini komplikasi diabetes yang selama ini juga masih banyak tidak terdiagnosis. Jadi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular atau P2PTM Kemenkes Dr. Siri Nadia Tarmizi juga mengatakan pemerintah tidak hanya berfokus mengendalikan diabetes, tapi juga mencegah berbagai komplikasi yang timbul dari penyakit tersebut, pendengar. Oke, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. IDI catat 73% penderita diabetes di Indonesia belum terdiagnosis kabarnya gitu ya. Dan informasi ini saya kutip juga dari rri.co.id dan perbaharui informasi berita Anda melalui portal berita kami rri.co.id karena ada banyak informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan di sana gitu ya. Apalagi informasi seputar berita nasional, internasional, bahkan juga regional, bahkan informasi seputar daerah, olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, bahkan juga informasi-informasi terlengkap lainnya. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar di semua hari ini masih di Manado sore. Seperti biasa ya, di pukul 7 di hari ini apalagi lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan hadirkan beberapa program acara spesial Pro 1 seperti biasa drama radio gitu ya. Dan yang pasti untuk Anda semuanya di hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga jadi makin lebih semangat di hari ini ya. Oke, sekarang drama radio kita akan hadirkan produksi dari RRI Surabaya hari ini dengan judul Dalam Perbedaan ya. Jadi untuk kalian semuanya tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan drama radio di ruang dengar Anda.

0: Rina, boleh tanya gak sih? Mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu. Itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini, apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina!

0: Assalamualaikum, anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh, anakku. Ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti. Mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda. Namun, tujuannya tetap sama.
0: Itulah anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

menghormati perbedaan serta tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.

0: Oke, okay, pendengar Radio Vidi Aldiano, salam kenal yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda gitu ya. Semoga hari ini lagu yang saya hadirkan semuanya bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat. Enjoy juga pastinya bersama Pro Satu Monedo, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan pendengar, saat lagi akan kita hadirkan di ruang dengar Anda program kita selanjutnya di Monedo sore ini gitu ya, akan dihadirkan mimbar agama Katolik ya. Jadi untuk Anda semuanya tetap terus bersama Pro Satu Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk pemeluk agama Katolik dimanapun Anda berada, kita hadirkan program spesial di ruang Anda. Nanti juga ada kidung pujian dan firman Tuhan yang akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda ya. Dan yang pastinya mimbar agama Katolik sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3, jaringan berita nasional. Dan selawat warta berita tentunya akan kita hadirkan seperti biasa ada Manado Malam nanti bersama Michael Chia yang kamar wanita Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, tetap terus bersama Pro Satu Monedo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara-saudariku terkasih, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi dalam program Mimbar Agama Katolik bersama saya, Nancy Mariani Rarang, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Mengawali permenungan kita pada malam hari ini, kita awali dengan doa pembuka. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau kembali menghimpun kami untuk mendengarkan sabdamu. Kami percaya bahwa sabdamu adalah pelita bagi langkah hidup kami dan sumber kekuatan dalam menjalani panggilan sebagai murid Yesus saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan sabdamu. Curahkanlah Roh Kudus kepada kami, agar sabda yang akan kami baca dan dengarkan tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi sungguh kami hayati dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita akan membaca dalam Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 50. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang pukat. Hal kerajaan surga seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis-jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, sedangkan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah pada akhir zaman, malaikat-malaikat itu akan datang memisahkan orang-orang jahat dari orang-orang benar, lalu mencampakkan orang-orang jahat itu ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, para pendengar Radio Republik Indonesia, judul permenungan kita pada malam hari ini yaitu

memilih yang baik. Saudara-saudari terkasih, ada seorang nelayan yang baru kembali dari laut, selalu memeriksa hasil tangkapannya. Ia tidak langsung membawa semua ikan ke pasar. Dengan teliti, ia memilih ikan yang segar dan layak dijual, sementara ikan yang rusak dan tidak layak dipisahkan. Proses itu membutuhkan ketelitian dan kejujuran. Demikian pula hidup kita. Setiap hari kita menangkap begitu banyak pengalaman, pilihan, perkataan, dan tindakan. Pada akhirnya, semuanya akan dinilai di hadapan Allah. Dalam bacaan Injil hari ini, Matius 13 ayat 47-53, Yesus mengumpamakan kerajaan surga seperti pukat yang ditebarkan ke laut dan mengumpulkan berbagai jenis ikan. Ketika pukat itu, para nelayan memisahkan orang benar dari orang yang berbuat jahat. Perumpamaan ini bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti kita, melainkan mengajak setiap orang hidup dalam pertobatan dan kesetiaan kepada Allah sejak sekarang ini. Seringkali kita sibuk menilai kesalahan orang lain, tetapi lupa memeriksa diri kita sendiri. Tuhan menghendaki agar kita menjadi ikan yang baik, yaitu pribadi yang hidup dalam kasih, kejujuran, kerendahan hati, pengampunan, dan semangat melayani. Kesempatan untuk berubah selalu terbuka selama kita masih diberi kehidupan. Pada akhir bacaan, Yesus juga mengingatkan bahwa seorang murid kerajaan surga hendaknya mampu mengeluarkan harta yang baru dan harta yang lama. Artinya, kita dipanggil untuk tetap setia pada ajaran Yesus dan mewujudkannya secara kreatif dalam kehidupan kita setiap hari. Sabda Tuhan tidak hanya didengar, tetapi harus menjadi pedoman bagi hidup kita. Marilah kita memohon rahmat agar setiap keputusan, perkataan, dan tindakan kita semakin mencerminkan kasih Kristus. Semoga kita tiba saatnya menghadap kepada Tuhan Yesus, kita didapati sebagai pribadi yang setia, sehingga layak mengambil bagian dalam sukacita kerajaan yang kekal. Semoga demikian. Amin. Saat ini, mari kita akan menutup mimbar agama Katolik kita dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada saat ini. Melalui perumpamaan tentang pukat, Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran, kasih, kesetiaan kepada kehendak-Mu. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi pribadi yang selalu memilih yang baik, menjauhi dosa, serta setia melaksanakan ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kami kerendahan hati, penuh belas kasih, dan semangat untuk terus bertobat, agar hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar sabda yang telah kami dengarkan berbuah dalam tindakan nyata, membawa damai, mengampuni, melayani sesama, serta menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat, keluarga, dan gereja. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini.
saya Nancy Mariani Rarang mohon undur diri. Terima kasih Tuhan Yesus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Pro 1.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Lalu Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
5: Terpusat di Kopdes.
4: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBM B50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
6: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50. Termasuk
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
7: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
7: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
8: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
9: Saksi apa?
10: SK Gatot bukan Pak.
9: Tersangka siapa Pak?
10: SK Gatot
9: Heru atau Pak Janos Pak?
10: Pak Gatot.
9: Pak Gatot. Pak Gatot ya berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Oke siap.
10: Terima kasih banyak
9: Pak John.
8: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Cargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Isi Toshida itu apa?
12: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
14: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
12: Ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Untuk beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu ya terkait dengan itu ya.
13: Sementara itu advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
14: Permintaan dari siapa dulu nih?
12: Dari Pak Heri ya.
14: Terus?
12: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
14: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
12: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
14: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
12: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
14: Saksinya mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
12: Ya tidak ada yang menyaksikan.
14: Tidak ada yang menyaksikan.
13: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
10: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
15: Ya, dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
10: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
17: ABU has put together, well, internally AI policy.
18: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
17: ABU family, over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
16: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
18: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
16: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
19: program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
20: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
19: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
20: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
21: Program pemberdayaan IKM Hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
20: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
22: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
23: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
22: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
23: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
22: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
23: Sebelumnya, seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial, seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
22: Jadi sampai saat ini kita masih
23: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
22: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
2: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwa, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim cari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
0: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
1: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
0: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
4: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tapi juga ke tingkat nasional.
0: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola. Keren, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Hah? Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, nggak ada, madam.
1: Simpanan emas?

0: Oh, gitu ya, Madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong? Maksudnya? Ya, maksudnya saya, Madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, Madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya.

0: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, selamat malam kembali pendengar ya. Terima kasih untuk yang masih tetap setia terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, sekali lagi mohon maaf ya untuk Anda yang mendengarkan melalui siaran terestrial kami di 88,2 masih dalam taraf perbaikan teknis ya. Jadi mohon maaf ya untuk kekurang nyamanannya ya. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Jadi RRI hanya di ujung jari ya. Ataupun Anda bisa mendengarkan siaran kami kalaupun bisa dijangkau melalui 94,5 dan juga 92 FM ya. Baik, kembali Mike siap temani Anda lagi untuk malam ini, menemani waktu santai ataupun waktu istirahat Anda sampai di jam 12 nanti ya. Lagu-lagu yang sudah saya siapkan tentu saya harapkan dapat melengkapi ya, menemani waktu istirahat Anda ya, untuk kembali mengumpulkan tenaga biar besok kembali bisa lanjut dengan aktivitas hari ini. Walaupun ada banyak yang sudah dilewati, jadikan itu sebagai pelajaran untuk bisa menjadikan Anda lebih baik dari hari ini ya. Oke, baik pendengar, kalau tadi ada Raja, Aku Ada Karena Kau Ada, sebelumnya juga sudah ada Rita Fendi dengan Januari di Kota Dili. Saya masih punya Yosi Luki ya, dan Tito Sumarsono, sekaligus akhiri kebersamaan kita untuk malam ini. Nanti setelah itu saya ajak Anda seperti biasa, kita akan lanjut di Ruang Rindu.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Aha. Bukan itu.
3: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
4: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada tamu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
2: Mantap.
5: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Selamat malam kembali pendengar ya, untuk Anda yang masih terus setia bersama kami sampai dengan malam hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Manado. Kita sudah masuk di program request lagi ya, untuk menemani Anda ya. Saya ajak Anda untuk kembali melintasi waktu lewat lagu-lagu nostalgia yang sudah saya siapkan. Anda tinggal memilih. Dengan topik kita, turun main berbagi topik ya, baru request lagu dan kirim salam untuk 3 orang. Line SMS, WhatsApp, dan line telepon sudah saya buka dari sekarang di 0821-9583-5080. Oke, baik pendengar, malam pastinya punya cara yang aneh ya untuk membuka kembali pintu-pintu kenangan yang siang hari ya tampak terkunci rapat. Jadi saat dunia sudah mulai sunyi, sepi ya, suara kendaraan sudah mulai jarang terdengar. Pikiran justru memilih berjalan ke masa lalu ya, saat malam hari. Bukan karena kita ingin kembali ke masa lalu kita ya, tapi karena ada bagian dari diri yang ternyata belum selesai. Untuk kita ucapkan terima kasih kah, atau minta maaf kah, atau sekedar mengikhlaskan. Dan tidak semua kenangan datang untuk membuat kita apa ya, bersedih. Ada kenangan juga yang pasti hadir untuk mengingatkan sudah sejauh mana ya, atau sejauh apa kita telah bertumbuh. Hidup memang tidak selalu memberikan akhir yang kita harapkan. Ada pertemuan yang hanya singgah sebentar, ada janji yang sempat ditepati, ada harapan yang akhirnya harus dilepaskan. Ya, tapi semua itu menjadi bukti bahwa perjalanan kita ya bukanlah bukti bahwa kita sia-sia, tapi justru dari setiap kenangan yang telah kita lewati, kita belajar menghargai dan memahami arti kesabaran. Oke, malam ini saya ingin tahu ya, kira-kira malam ini kenangan apa yang tiba-tiba terlintas di benak Anda atau di pikiran Anda? Kenangan apa yang tiba-tiba Anda ingat malam ini? Itu yang menjadi topik kita. Lain telepon langsung saya buka Pro 1. Selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam Bu Naken.
1: Ya.
0: Luar biasa ini Bu Naken, memang so jadi langganan penelpon pertama ini, Kang.
1: Oh ya, enggak, Kang.
0: Mantap.
1: Nah, juga ada juga kan yang lain.
0: Iya, tapi jari-jarinya memang so tidak di apa ya, ragukan lagi.
1: Itu kebetulan saja.
0: Oke.
1: Okay. Ya, syukur toh kalau dapat yang pertama, kadang-kadang juga dapat yang terakhir. Tadi
0: itulah,
1: sore yang terakhir.
0: Oh, baiklah. Kong, ada sehat-sehat toh ini?
1: Masih sehat,
0: oke. Jadi kalau buat Ibu Haryati, kira-kira malam ini kira-kira dapat ingat tentang apa kenangannya?
1: Kalau malam ini kesian kita dapat ingat, kita berkenangan dengan keluarga, dengan mama, dengan papa. Pokoknya kenangan tentang keluarga dan kita ke kakak-kakak juga. Karena orang juga sudah lama tidak ketemu dengan kakak juga. Lama juga tidak ketemu. Jadi ini lagi ada pikir-pikir pada orang.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan orang di sana lagi sehat-sehat.
0: Di mana saudara?
1: Ada di Maelang.
0: Oh, Maelang. Oh,
1: iya.
0: Okay.
1: Ada kakak juga kan di sana.
0: Siapa tahu kan tuh orang ada badengar Kang dari sana.
1: Iya.
0: Semoga ada sehat-sehat Kang.
1: Mudah-mudahan, iya. Makanya ada ingat-ingat pada orang, semoga itu, orang sehat-sehat.
0: Itu kenangan yang paling baking dapat ingat apa, so?
1: Kalau kenangan yang paling baking dapat ingat, masih umur 10 tahun. Itu kan masih sama-sama, masih ada mama, ada papa, kakak-kakak juga masih lengkap.
0: Masih lucu-lucunya, Kang.
1: Jadi masih lucu-lucunya, masih ada rame-ramenya. Seperti itu.
0: Oh, baiklah. Oke, kalau gitu. Ya, malam ini lagunya Indonesia atau ya. Manca? Indonesia.
1: Indonesia.
0: Oke. Baik, saya punya Tommy J. Pisah di sini di batas kota ini.
1: Itu juga.
0: Saya, oh ya, oke. Soalnya mau dengar tuh lain gang, oke dah. Baiklah kalau begitu.
1: Atau yang lain apa dah?
0: Nah itu, makanya jadi dengar dulu. Oke, saya punya.
1: Oh, yang lain apa?
0: Saya punya Inka Kristi, Nafas Cinta, atau mau Niki Asriya Biar Semua Hilang.
1: Aduh, bagus-bagus semua, Kang. Itu mah Bung Mike, kita yang jadi bingung. Ah, kalau begitu, kita mau pindah aja dan dulu Inka Kristi, Nafas Cinta.
0: Makanya jaga sebiasa nih. Jaga kasebiasa. Jaga kasebiasa aja dengar dulu baru pilih. Memang kita sengaja memang.
1: Aduh.
0: Mike ini. Pasti dia mau langsung pilih ini.
1: Yang sulit loh kok ini malam.
0: Ah, itu noh.
1: Mike sudah apa ini? Kedua kali noh sudah apa pasti.
0: Inka Kristi for siapa tuh lagu silakan.
1: Ya, salam pertama buat Bung Mai, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat, doa terbaik buat Bung Mai dan keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
1: Ya, kalau pulang sebentar, hati-hati di jalan, mudah-mudahan sampai rumah dengan selamat, ketemu dengan istri dan anak-anak.
0: Iya, terima kasih.
1: Dengan selamat. Ya, lanjut, mau salam buat tiga orang, mau balas-balas salam dulu. Yang pertama ada Ibu Agnes yang ada di Teling. Salam sehat bersama keluarga Ibu Agnes, ini salam balasan salam. Yang kedua ada Bunda Natali yang ada di Palu. Salam sehatnya Bunda bersama keluarga. Yang ketiga ada Bung Benny Jo yang ada di Bolmut. Salam sehat juga bersama keluarga.
0: Oke.
1: Itu saja Bung Mai. Buat Bung Mai, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Waktu.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam juga orang Bunaken. Sudah gabung malam hari ini. Salam juga untuk semua yang ada di Bunaken ya, bersama keluarga juga malam hari ini, salam kompak. Ya, keluarganya Ibu Haryati yang ada di Mayalang katanya ya, siapa tahu ini malam ada badengar, ini ada salam dari Bunaken. Torang lanjut lagi dari Bunaken, kita ke mana ini? Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, selamat malam Bu Mai.
0: Oh, orang Batu selamat Putih malam, kote. Ya, iyo. Selamat malam.
2: Mar itu apa orang Prancis kok pulang, Kang?
0: Siapa? Siapa doe?
2: Prancis kok pulang sekarang seorang Batu Putih.
0: Oh, sok pulang dang. Baiklah. Oke.
2: Okay. Iya, sok pulang. Sok kalah so, buat kita no.
0: Iya, aduh kasihan kayak pokong begitu dang.
2: Oke lah. Oke.
0: Sok fugaru kok indah so, pelia kan.
2: Kampung sudah selewat kata Kang. Semua ada mau balik ulang baru cuma mau pasang bendera merah putih dang.
0: Oh, iya, so mesti doe nya nak perlu le tanpa palak mau perintah. Eh, hey, pasang jo. Tuh.
2: Tanpa palak mau perintah, so kewajiban.
0: Iyo. Oke, okay. Baiklah kalau begitu orang sekarang ada di Girian ya. Halo, aduh rupa jaringan bagaimana ini?
2: Kalau topik yang bikin tak ingat kita.
0: Rupa putus-putus ini kan? Ya,
2: kita kan sekarang ada di. Oh putus-putus?
0: Ibu Esther, sebentar.
2: Ya.
0: Ibu Esther kan sekarang lagi di Girian kan? Halo?
2: Ya, masih di Batu Putih.
0: Oh, masih di Batu Putih. Nah, kalau di Batu Putih masih ya. Tetap mendengarkan melalui 94,5. Halo?
2: Bagaimana?
0: Masih badengar ya. Di 94,5?
2: Ah, 94,5.
0: Iya, penerimaannya gimana di sana di Batu Putih?
2: Penerimaannya mesti cari-cari apa no posisi dah.
0: Oh ya. Untuk siarannya, untuk siarannya loh. Siarannya
2: iya,
0: bagaimana di sini?
2: Cari posisi dan. Pak, lumayan ini kita ada monitor.
0: Oh iya, berarti itu radio mesti pegang-pegang, berarti kan mesti bawa ke sana kemari supaya.
2: Iya, udah pegang-pegang, tapi tangan sebelah tinggi-tinggi ini.
0: Kita terang ke topik, Dedang.
2: Menderita ini ada Pak.
0: Oh, kasihan. Terang ke topik, Dedang. Bagaimana dengan topik dulu? Iya.
2: Bu Mai kan kebetulan kita kan ada di Batu Putih. Di sini kita banyak kenangan kan Bu Mai. Jadi pas kita yang kenangan yang langsung terlintas ke kita.
0: Apa?
2: Waktu kita masih sekolah di sini dan pas kita lagi belajar nih bocil. Saya ingat kita waktu kita masih kecil dan waktu sekolah. Kita pe masa-masa sekolah waktu SD. Masih zaman jahatnya dan Bu Mai. Jadi kita lagi nggak dan kalau jam istirahat lagi kita Bu Mai dapat ingat pohon mangga, DP musim buah. Kita masih kita ingat tuh waktu SD dan masih SD kelas 1 kelas 2. Waktu janji mau pergi cari mangga.
0: Mar.
2: Istirahat saja lah babale.
0: Iya. Kok?
2: Sejalan babale dari pulang. Udah bilang kalau istilah kasar kan babolos kan Bu Mai.
0: Bacao dang kang.
2: Dapat cari mangga. Dapat cari
0: mangga. Aduh, cuma terus lantaran kita, mangga dang.
2: Lantaran musim mangga. Orang suka kujanji dan teman-teman dan masih kelas 1 kelas 2 bagi
0: iyo, dan, Bu Mai. Aduh memang.
2: Jadi utang kan dulu kan masih nyala sampai sekarang rumah-rumah dan Bu Mai.
0: Iyo.
2: Sekarang soal rumah-rumah dulu di belakang-belakang itu kan banyak pohon mangga Bu Mai.
0: Oh ya.
2: Di belakang-belakang sini. Sekarang kan sebanyak apa? So rumah-rumah semua ada sekolah apa, ada SMA toh Bu Mai. Dulu itu utang-utang itu.
0: So berubah dong.
2: Kita Bu Mai kita ada Pak. So banyak perubahan dan sebesar kan ini so ada pemugaran. Jadi so dua kampung atas dan bawah tuh Bu Mai. Jadi besar, jadi dua kelurahan ya. Lanjut kita Bu Mai pas kita tapi guru kan jaga pulang lewat rampe muka rumah.
0: Iya.
2: Dia pipi lah Pak tapi
0: aduh.
2: Kita sama badin papa.
0: Terpaksa dapat tarik rambu lagi.
2: Cuma kita sama mama yang apa tuh Bu Mai ya, jadi kita perambu.
0: Iya.
2: Jadi kalau ada guru balapur atau baik kita mau dapat pukul di sekolah kita kenakalan atau apa, kita nih boleh balapur Bu Mai.
0: Oh iyo.
2: Dapat ingat kita dapat bagi memang kurtobat. Jadi apapun itu kalau guru mau apa, orang apa nih boleh balapur.
0: Jadi
2: nyala mungkin kan guru mau marah kalau nyala bikin kesalahan tuh Bu Mai.
0: Iyo, betul. Jadi ini malam dang dapat ingat itu pohon mangga dang ini. Ada bacao.
2: Iya Bu Mai, kalau pas kita dapat lihat di samping rumah ada pohon mangga dulu, dapat ingat dulu kita masih kecil, masih anak-anak itu dulu, selalu di tas, pul pergi di utang-utang pergi cari mangga, nggak jauh. Dari kampung dan rumah.
0: Jadi
2: dan sekarang sudah rumah.
0: Sekarang tuh pohon mangga soalnya ada berarti kan?
2: Baru dari rumah-rumah dah.
0: Iyo, dong so potong kang berarti tuh pohon kang?
2: Lain masih ada.
0: Masih ada. Oke.
2: Okay. Ada. Kan dulu kan orang hobi apa dan pohon buayaki dan jamu monyet kan. Kalau sekarang kan sebenarnya tidak terlalu orang makan-makan begitu. Toh Bu Mai.
0: Iyo.
2: Sebab zaman orang terus jaga makan itu Bu Mai.
0: Oh ya.
2: Dari zaman orang. Jadi kita siapa ingat di kampung halaman ini kita hobi kan banai pohon dan Bu Mai. Bermain di atas pohon.
0: Sampai sekarang masih jago naik pohon kira-kira.
2: Bu Mai, ya, bukan begitu, masih boleh sebenarnya, tapi kan malu.
0: Oh, begitu.
2: So malu ya, so tuit.
0: kita le dulu jago sekali naik pohon, mar pohon rubuh. Saya rubuh dulu tuh pohon bertanai.
2: Pohon rubuh kan, Bu Mai.

0: Iya,
1: Oke.
0: itulah kenangan kan Bu Mike. Makanya
1: Baiklah.
0: kita lihat tapi ini bocil-bocil, aduh jangan sampai nanti ikut yang aduh sehingga mati.
1: Jadi,
0: Kalau kalau mau pulang takut berapa pukul, kalau kotor-kotor terus langsung dikuala Bu Mike.
1: Oh ya. Jadi ini
0: Jadi
1: malam
0: kita
1: dapat
0: dikuala.
1: dapat ingat masa kecil dulu, Kang. Jago naik pohong ya.
0: Masa kecil bermain yang iya Bu Mike, nenek pohong. Bapak Kudus yang tamang di belakang-belakang sana, di atas gunung, bermain peluncuran dengan Mufafa, dan
1: Baiklah.
0: kalau jaga peluncur sampai tak paling main tuang memang.
1: Oke.
0: Dan dulu aku akan lebih permainan kan fisik, Bu Mike, toh.
1: Oh iyo, betul.
0: Bermain fisik dulu, ya ada mau bilang, ya
1: Sekarang
0: ada HP,
1: so
0: jadi
1: jarang
0: dipakai
1: tuh
0: bermain
1: permainan
0: fisik.
1: begitu rupa so jarang soalnya ada semua sekarang fokus di ponsel sekarang tuh.
0: Sudah tidak ada. Bisa di ponsel sama Bu Mike.
1: Nah
0: Dulu
1: itu.
0: orang biar perempuan bermain kelereng, bermain kilam. Tuh, jadi
1: Baik.
0: sama. Orangnya laki dulu, orang laki-laki sama orang. Bermain sama-sama,
1: Ya,
0: begitu.
1: betul. Oke.
0: Jadi tidak dapat ingat dah, di kampung halaman ini. Kita banyak sekali, aku dapat dengan teman-teman. Dan tidak dapat ingat orang permainan dulu. Bermain rumah-rumahan, pokoknya sama orang serba bisa.
1: Main lompat tali,
0: Serba
1: cengek-cengek kan?
0: bisa. Bedanya sekarang cuma doang kalau paling
1: Iyo, sekarang semua semua permainan sekarang tunduk kepala. Toh, mengada di HP semua
0: Bu Mike,
1: sekarang.
0: kalau orang kan semua orang tahu semua
1: Oke.
0: orang bermain bola, orang bermain bermain lompat-lompat,
1: Baiklah, Ibu Esther.
0: volleyball, pokoknya
1: Oke.
0: baik orang bilang lompat-lompat, tongkat-tongkat dan kan
1: Iya.
0: Mike yang ada
1: Torang ke lagu
0: jangan
1: ya.
0: bohong
1: Lagu
0: begitu.
1: malam hari ini lagunya Manja atau Manca?
0: Kalau kalau kita kan baru telepon kedua ini kan Bu Mike.
1: Iyo, penelpon kedua.
0: Coba kita mau dengar dulu tuh Manca.
1: Manca, oke. Manca ada Walk Away, Waterloo, Robinson, ada Tom Jones Without Love, atau mau Rainbow Since You've Been Gone. Yang
0: Ah,
1: mana?
0: itu aja.
1: Apa?
0: Yang apa?
1: Since You've Been Gone, Rainbow. Kalau susah mau cumu bilang
0: Yang
1: Jo yang
0: terakhir
1: ketiga
0: deh,
1: kek.
0: Mike.
1: Oke.
0: Yang terakhir aja tuh yang ke yang
1: Yang ketiga.
0: ke Cisco. Cisco.
1: Bukan sis gone, since you've been gone. Rainbow.
0: Oh, itu aja,
1: Oke.
0: Mike, itu aja.
1: Langsung forsa petu lagu. Silakan.
0: Oke, Bu Mike, makasih nih. Kita tahu sendiri kita aja dapat ingat ini kenangan ini kok Bu Mike. Bu Mike
1: Oke.
0: boleh juga.
1: Ya.
0: Nah, dia tak ingat. Memang luar biasa ini kenangan ini Bu Mike.
1: Oke.
0: Makasih Bu Mike, so angkat telepon.
1: Yo.
0: So kasih saya bergerak itu memori. Kang, so kasih ungkit-ungkit tuh
1: Iya.
0: memori yang lama, so
1: Namanya
0: usah.
1: juga kan program kenangan ya. Jadi mesti angkat kembali itu
0: Iya,
1: kenangan-kenangan
0: Bu
1: lalu.
0: Mike.
1: Oke.
0: Jadi senyum-senyum sendiri. Kalau memang mengalami, memang kalau betul-betul mengalami, pasti senyum-senyum sendiri.
1: Iya. Ya, silakan dikirim untuk 3 orang, Ibu Esther. Nah, tuh kan jaringan lah. Ibu Esther, halo. Halo. Iya, ini. Halo, Ibu Esther. Halo.
0: 3 orang spesial kita menyapa. Ada Ibu Ros yang ada di Lelang.
1: Yo.
0: Kasihannya dapat monitor kasih yang terpein 88,2 atau Bu Mai Bu dan menjadikan.
1: Betul.
0: Jadi ada mengeluh tadi dia bilang punya suka bergabung buatnya bisa monitor. Tapi tetap dapat salah walaupun siapa tahu kan tuh ada berusaha Kang.
1: Iya.
0: Salam kompak Ibu Ros, salam persahabatan selalu. Dan yang kedua, ada Tora Puipin yang ada di Pal 4. Tetap dapat salam, salam pompa juga, salam persahabatan. Dan yang terakhir, ada, aduh siapa tadi kita ada ingat, Kang.
1: Nah, itu.
0: Ada Jo apa?
1: Siapa, Jo?
0: Orang orang lelep sudah kan tadi. Apa, Jo? Kita mau salam Jo buat Torampe Pak James Jo yang ada di Wino Rangian.
1: Wino Rangian.
0: Wino Rangian. Dah hampir hampir Wino Rangian. Tak ada ulang ya, tak ada ulang. Kalau tadi kita tak ada ulang.

0: perangian. Terima Pak James.
1: Ya, oke.
0: Selamat Pak James. Bergabung job per telepon kedua ini.
1: Baik.
0: Terima. Oke, itu jam pemain.
1: Yo.
0: Tetap semangat.
1: Pasti.
0: Selamat melanjutkan tugas. Makasih dan selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih. Mewakili Bitung ya, sudah gabung malam hari ini, tepatnya di Batu Putih. Ada Ibu Esther Lita ya, salam hormat juga untuk keluarga ya. Siapa tahu tuh pohon mangga masih ada, kalau dapat pergi ke sana mau kita mau naik lihat tuh pohon. Iya, salam kompak juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Bitung. Sekali lagi mohon maaf yang mendengarkan melalui 88,2 untuk wilayah Bitung. Ya, mohon maaf ya, belum bisa mengudara karena memang masih dalam proses perbaikan teknis. Yang ada di Minahasa juga yang mendengarkan melalui 88,2, mohon maaf juga. Ya, jadi Anda bisa mendengarkan siaran RRI, ya, karena RRI kan ada di ujung jari. Ya, Anda bisa mendengarkan melalui streaming rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital ya. Anda bisa download di Play Store Anda. Ya, semua RRI Nusantara Anda bisa dengarkan melalui streaming ataupun melalui RRI Digital. Jadi topik kita malam ini, kira-kira kenangan apa yang tiba-tiba terlintas di pikiran Anda untuk malam ini? Itu saja ya. Line telepon, SMS, WhatsApp dibuka dari sekarang.

0: Merinding adalah fenomena pada tubuh yang terjadi secara tidak sadar, yang melibatkan saraf simpatik, saraf yang mengontrol respon refleks tubuh seseorang. Mendengar kata merinding, apa yang Anda pikirkan? Merinding terjadi karena otot-otot kecil pada kulit berkontraksi. Akibatnya, folikel rambut sedikit naik dan membuat bulu tubuh berdiri. Dua penyebab utama merinding, yaitu kondisi fisik dan emosi. Kondisi fisik yang menyebabkan merinding adalah kondisi atau cuaca dingin. Merinding yang terjadi saat cuaca dingin diyakini mekanisme tubuh untuk menaikkan suhu tubuh. Jika suhu tubuh naik, maka merinding pun akan berhenti. Merinding yang disebabkan oleh emosi sering dikaitkan dengan emosi ketika merasa terharu, takut, atau sedih. Meski merinding adalah respon yang wajar, namun ada beberapa kondisi khusus yang mengindikasikan bahwa merinding adalah gejala penyakit tertentu, seperti tubuh menggigil, yang umumnya disebabkan karena flu atau demam biasa. Merinding juga dapat menandakan gejala atau kondisi kelainan kulit yang membuat kulit merinding dalam waktu yang lama. Salah satu mitos yang dikaitkan dengan merinding adalah hal-hal mistis. Padahal, ada banyak alasan mengapa seseorang bisa merinding.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Satu.

0: 1.
1: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.
3: Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan ya untuk Ruang Rindu malam hari ini ya, kami sudah terhubung bersama reporter Roy Pesak, kembali akan melaporkan ya informasi langsung dari kawasan ya Mega Mas Manado ya, terkait dengan ya informasi terkini ya langsung dari kawasan kawasan Bahu Mall ya, terkait dengan penggeledahan rumah orang tua dari salah seorang pengusaha sukses di Sulawesi Utara. Oke, baik, selamat malam rekan Roy.
4: Ya,
3: baik,
4: rekan Michael.
3: Silakan untuk informasinya.
4: Ya, terima kasih rekan Michael dan juga pendengar RRI di mana saya berada. Saat ini saya masih berada di kawasan Bahu Mall. Karena saat ini atau sejak tadi sore, pihak penyidik atau tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Kejati telah melakukan penggeledahan di rumah orang tua dari salah satu pengusaha yang ada di Sulawesi Utara. Dan saat ini sudah sekitar 4 jam lebih tim penyidik Kejati Sulawesi Utara berada di dalam rumah dari orang tua salah satu pengusaha sulut berinisial JA. Dan dari informasi yang saya dapatkan dari orang dalam yang dapat dipercaya, tim penyidik berhasil mengamankan uang pecahan 100 ribu maupun 50 ribu yang jumlahnya cukup fantastis. Dari informasi yang saya dapatkan, uang tersebut totalnya berjumlah 18,6 miliar rupiah. Dan penggeledahan ini dilakukan terkait dengan pengembangan dugaan kasus tindak pidana korupsi pengelolaan tambang PT KWR di Rata Totok. Dan sebelumnya pihak PT KWR telah mengembalikan uang hasil korupsi sejumlah 15 miliar lebih. Dan saat ini pihak Kejati atau tim penyidik Kejati Sulawesi Utara juga berhasil mengamankan uang sebesar 18,6 miliar rupiah. Dan kemarin Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah menegaskan bahwa siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan tambang ini akan ditelusuri semua. Dari semua pihak yang terlibat pasti akan diperiksa, dan nantinya apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau terlibat dalam tindak pidana korupsi ini pasti akan diamankan. Karena dalam kasus ini pihak Kejati Sulawesi Utara telah menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama mantan Kepala Dinas SDM Provinsi Sulawesi Utara berinisial BAT alias Tinungki, juga salah seorang pimpinan perusahaan PT HWR, yakni manajer PT HWR, warga naturalisasi Australia yang sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia dan telah ditahan di rumah tahanan negara Rutan Malendeng Manado. Dan satu orangnya lagi merupakan warga negara asing berkewarganegaraan Cina berinisial HJ yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dan pendengar, kita patut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh Kejati Sulawesi Utara untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang ada di Sulawesi Utara. Dan tentunya kita akan menanti apakah kasus-kasus korupsi lainnya akan juga menjadi atensi dari pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Demikian rekan Michael dan juga pendengar RRI yang dapat saya laporkan langsung dari kawasan Bahu Mall atau tepatnya di rumah salah seorang pengusaha sukses di Sulawesi Utara berinisial JA. Saya kembali ke rekan Michael di studio.
3: Baik, terima kasih rekan Roy Pesak ya untuk laporan Anda. Kami pun masih tetap menantikan laporan-laporan Anda selanjutnya.

0: Iya baik pendengar, kita lanjutkan lagi ya untuk sesi kedua Ruang Rindu malam hari ini masih dengan topik yang sama. Jadi malam ini ya, kira-kira kenangan apa yang terlintas tiba-tiba di pikiran Anda? Langsung saja line telepon saya buka kembali, jangan lupa SMS WhatsApp dikirim dari sekarang. Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Selamat malam Bung Michael.
0: Selamat malam Pak Yos. Oke, apa kabar Pak Yos?
1: Baik.
0: Oke. Baik.
1: Siang panas, malam dingin.
0: Sebaliknya ya Pak Yos ya. Oke, tapi semoga ada sehat-sehat ya, pastinya. Oke. Baik. Ya, ya, Pak Yos, kalau Pak Yos sendiri gimana sesuai dengan topik kita malam ini?
1: Saya punya kenangan ya. Di air mandi. Kan ada di rumah saya, di halaman rumah. Dulu pohon durian kan masih kecil. Saya tanam. Sekarang pohon duriannya sudah besar. Saya masih ingat itu ya. Waktu umur 8 tahun itu ditanam. Tapi sekarang pohon durian itu sudah besar. Nah itu kenangan saya sejak kecil.
0: Yang diingat malam ini itu kenangannya?
1: Iya, itu kenangannya.
0: Oh, begitu ya.
1: Kenangannya pohon durian yang dulu masih kecil, masih kecil, sekarang sudah besar. Nah, teringat waktu saya tanam, kukira orang sudah tebang. Tapi kenyataannya tetap
0: ternyata masih ada.
1: Itu kenangan tetap ternyata masih ada.
0: Pohon-pohon
1: sudah lama.
0: Ya, pohon apa itu? Berarti kalau masih
1: pohon
0: ada?
1: Pohon durian.
0: Iya, pohonnya masih ada.
1: Iya, pohonnya masih ada.
0: Waduh, itu gimana buahnya ya? Kalau tahun berapa itu ya, Pak Yos?
1: Sekarang buahnya banyak.
0: Iya. Waduh,
1: tanam
0: itu.
1: Tanam itu dari tahun masih umur saya umur 8 tahun.
0: Waduh, wow, sudah lama sekali itu ya. Waduh.
1: Ya, sudah lama.
0: Iya, oke, okay, baik.
1: Sudah besar batang.
0: Iya pastilah ya, pohonnya batangnya udah besar ya. Pasti ya. Siapa dulu? Dulu
1: dulu air mandi kan tidak seperti sekarang. Dulu kan masih rumahnya kan masih jauh-jauh. Sekarang kan sudah padat kan. Jadi saya ingat durian ini setelah yang besar, tiba-tiba ada di tetangga saya kan bapak pendeta bikin rumah. Dia tanya, pohon ini harus ditebang. Makanya saya bilang ini kenangan saya Pak. Pak Pendeta. Itu kenangannya.
0: Tapi sebenarnya bahaya juga sih kalau ada pohon durian di tengah-tengah pemukiman warga. Bahaya tuh sebenarnya.
1: Iya, sebenarnya sebenarnya bahaya. Tapi nanti mau ditebang. Gitu.
0: Kalau bukan ditebang sih, dilakukan peremajaan lah. Begitu. Mungkin seperti ya. Itu ya. Oke. Okay. Baiklah kalau begitu Pak Yos, malam ini lagunya apa ini? Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia saja.
0: Indonesia saja. Oke. Okay. Indonesia saya masih punya Tommy Jepisa di sini di batas kota ini, Niki Astria biar semua hilang atau aku makin cinta.
1: Tommy Jepisa. Okay. Itu saja yang pertama.
0: Baik. Ya, silakan untuk siapa lagunya Pak Yos?
1: Spesial untuk Natalia yang ada di Palu. Semoga sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Kemudian buat Ibu Kori Pandelaki ya, itu fans Prima Suara, saya kasih salam.
0: Oh ya.
1: Ibu Hermina yang ada di situ.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Itu saja. Terima kasih.
0: Ya, baik. Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Selamat malam. Oke, okay, terima kasih. Selamat malam Pak Yos Rifa yang ada di Air Madidi ya. Salam hormat juga untuk keluarga, seluruh pendengar setia yang ada di Air Madidi dan sekitarnya ya. Anda Pak Terimun, seolah-olah banyak dengan ini Pak Terimun. Ya, tapi semoga ada sehat-sehat Kang Pak Terimun. Oke baik, torang lanjut lagi line telepon saya buka kembali di 0821 9583 5080. Selamat malam Pro 1.
2: Halo, selamat malam, Bang
0: Halo,
2: Michael.
0: selamat malam juga dengan
2: Dengan dari Fafat, Bang Michael.
0: Oh,
2: Baru kita jumpa.
0: Pak
2: Leo.
0: Pak Leo, aduh, gimana kabar
2: Baru
0: Pak
2: kita
0: Leo?
2: jumpa lagi, Bang
0: Iya,
2: Michael.
0: gimana?
2: Begituan malam ini
0: Sehat-sehat
2: baik-baik
0: ya?
2: selalu.
0: Oh, wah, luar biasa Pak Leo. Di Fafak.
2: Kalau cuaca ini lagi baru ini ada gerimis.
0: Oh iya.
2: Tadinya cerah bagus, cuman ya tiba-tiba berubah lalu ada gerimis sekarang.
0: Oh iya, oke. Baiklah ya. Oke, kalau begitu, kalau Pak Leo sendiri gimana kalau sesuai dengan topik kita malam hari ini, Pak Leo, kira-kira yang terlintas kenangan apa yang dipikirkan?
2: Kalau dipikirkan kenangan
0: malam
2: yang
0: ini loh.
2: indah malam ini itu di waktu masa-masa muda dulu.
0: Kenapa?
2: Ini yang waktu
0: Masa
2: iya
0: muda
2: saya
0: dulu dapat dapat
2: masa-masa.
0: ingat DP apa ini kenangannya?
2: Oh, itu masih masih masih mantap coba mereka. Oh, lirik-lirik cewek itu. Oh,
0: Hei, begitu eh. Oh ya. Luar biasa. Jadi kenangan malam ini teringat yang itu ya.
2: Masa-masa
0: Saat
2: muda.
0: masa muda dulu ya, waktu masih barol ini. Oke. Baik. Ya, kalau gitu Pak Leo, malam hari ini saya perlu hibur Anda berarti ini Pak Leo ya. Pak Leo pingin lagu Indonesia atau mancanegara nih Pak Leo?
2: Indonesia.
0: Indonesia, oke. Indonesia, saya masih punya Niki Asria biar semua hilang. Kemudian ada Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta, atau mau Dedi Damhudi, Gubahanku.
2: Yang kedua Bang Mike.
0: Aku Makin Cinta?
2: Iya.
0: Cocok memang dengan topik ya. Ini
2: memang.
0: Cocok dengan kenangan yang diingat ini. Wah, luar biasa ya. Oke. Baik.
2: Salam-salam ya.
0: Iya, silakan Pak Leo.
2: Oke, selamat bertugas ya Bang.
0: Iya. Terima kasih.
2: Yang pertama untuk Ibu Aurina.
0: Iya.
2: Dapat salam malam ini, mudah-mudahan Ibu Aurina kembali sehat, sempurna.
0: Iya.
2: Sehat lagi.
0: Betul.
2: Nah, yang kedua untuk Ibu Ros. Semoga juga sehat bersama keluarga di rumah sana. Yang ketiga untuk Pak Elis.
0: Yeah.
2: Semoga juga sehat bersama keluarga di rumah.
0: Oke.
2: Oke, semuanya
0: Bye.
2: Selamat malam. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Sampai jumpa lagi.
0: Iya, terima kasih ya. Selamat malam Pak Leo. Dari Fak-Fak, makasih loh Pak Leo ya. Jauh-jauh dari Fak-Fak bisa mendengarkan Pro 1 RRI Manado. Terhibur selalu ya Pak Leo. Cuaca katanya di Fak-Fak lagi gerimis malam ini. Pak Leo teringat masa mudanya dulu nih. Oh, keren ya Pak Leo ya. Ditunggu lagunya ya Pak Leo, memang cocok dengan apa yang diingat nih. Vina Panduwinata akan hadir dengan lagunya Mak Aku Makin Cinta. Tapi sebelumnya kita ke lagu dari Pak Yos ini. Teringat dengan pohon durian. Tommy Jepisa di sini di batas kota ini.

Durian adalah buah tropis yang banyak ditemukan di beberapa negara termasuk Indonesia. Buah yang dijuluki sebagai raja buah ini memiliki bentuknya yang unik, kulit berduri, bau yang khas dan menyengat. Banyak orang terutama di luar Asia Tenggara menghindari buah ini karena aromanya yang sangat kuat. Tahukah Anda kenapa bau durian begitu menyengat? Bau yang dikeluarkan oleh durian ini pernah diteliti oleh sekelompok peneliti di Technical University of Munich di Jerman. Dari hasil penelitian tersebut, penyebab aroma durian yang sangat menyengat karena adanya kandungan asam amino langka yang disebut etionin. Kandungan etionin juga perlu dipahami, ketika dikonsumsi berlebihan bisa berdampak terhadap kesehatan, seperti memperbesar risiko kerusakan hati, masalah pencernaan, obesitas, hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes. Buah durian tak hanya nikmat dan memiliki aroma yang khas, tetapi juga beragam manfaat untuk kesehatan. Bagi Anda pecinta buah durian, sebaiknya perhatikan jumlah konsumsinya agar manfaat

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti dia kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Pro 1.

0: Aku Makin Cinta. Demikian ada Vina Panduwinata ya, sudah hadir lagi menemani malam Anda. Kita masih lanjutkan lagi layanan telepon, saya buka kembali di 0821-958-3508-0. SMS WhatsApp jangan lupa dikirim dari sekarang ya. Makasih yang sudah ngirim WhatsApp ini. Ada siapa nih? Dari Pak Jun di Tanah Wangko. Oke, nanti lengkapnya saya baca sebentar ya. Baik, kita ke line telepon Pro 1, selamat malam. Halo? Halo? Halo, selamat malam. Oke, sayang sekali sudah tergabung ya, tapi nggak tahu kenapa ya. Ya, Ibu Esther sudah tergabung tadi ya, Ibu Esther. Ya, mungkin kasih yang lain aja dulu ya kesempatan. Mungkin kalau ada sesuatu mungkin bisa di chatting aja di WhatsApp ya buat Ibu Esther Lita. Ya, kita ke line telepon lagi Pro 1. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Maka.
0: Selamat malam, Vina. Apa ya. Kabar, Vin?
1: Sehat, bersemangat, bahagia.
0: Oke, Vina, ya kalau sesuai ya. Dengan topik kita malam ini, kira-kira kalau Vina, apa kira-kira?
1: Senangnya, sekolah bersama anaknya waktu SD.
0: Dapat ingat itu, Dang?
1: Iya, sekarang sudah boleh datang sekarang, dia sudah keluarga, dia masuk dengan mama, papa. Dengan anak kak cuma bila 1 tahun 8 bulan tu, jadi kalau mau pergi sekolah sama-sama. Jangan bilang si kembar, cuma beda, cuma si SD, senang gendut, anak putus. Jadi jangan mau kan mana Sofina, ada dia tu, boleh kerjanya Sofina.
0: Oke.
1: Kembar kak Sinan nih, ngapa aja?
0: Oh, kembar.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baiklah kalau begitu, Vina ya. Jadi teringat saat masa sekolah dulu bersama adik ya?
1: Iya.
0: Oke. Baiklah kalau begitu, Vina. Ya, kalau Vina malam hari ini kira-kira lagunya maunya?
1: Indonesia.
0: Indonesia. Iya. Ada masih dengan Niki Asria biar semua hilang. Utaliku mahuwa untuk apa lagi? Atau mau pesan merah Nela Regar?
1: Apa ya. Pesan merah?
0: Pesan merah Nela Regar. Oke. Baik, Nelanya untuk siapa? Silakan Vina.
1: Ya, pertama-tama buat Kak Marcel yang sudah. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Kak Majer bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ketika kita pertama Bapak kerja lagi di aman manusia sama sehat keluarga. Yang kedua buat Pak Ato yang ada di Bormut. Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga buat Ibu Agnes di Seling, salam yang sama.
0: Okay.
1: Buat Kak Nade, terima kasih nih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam Vina yang ada di Kanaan. Salam juga untuk Mama, Papa ya Vina ya. Salam kompak selalu, semoga ada sehat-sehat. Vina teringat katanya masa sekolah dulu ya bersama adik. Dulu apa, kembar katanya. Ya, baik. Jangan lupa sekali lagi di line SMS WhatsApp ya, yang tidak sempat gabung di line telepon, boleh kirim dari sekarang. Jadi malam ini topik kita, malam ini kira-kira yang terlintas di pikiran Anda apa kira-kira, kalau kenangan apa yang terlintas di pikiran Anda gitu ya, untuk malam ini. Ya, line telepon saya buka kembali. Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam Pro 1, selamat malam Pak Mike.
0: Selamat malam. Apa kabar Dendal?
2: Puji Tuhan, sehat-sehat.
0: Oke, mantap.
2: Semoga demikian juga.
0: Iya, nyenda lala ini.
2: Super.
0: Iyo, ada baron-baron super kobong lelah. No, Kang. Baron-baron di utang. Aduh.
2: Mat baron-baron tuh dia ada hasil loh, dia cuma sadin.
0: Oh, ya itu no yang diharapkan kata. Jangan cuma apa baron-baronnya ndak dang tuh.
2: Iyo, ada goyang kaki di rumah, Mardi. Mana goyang tangan.
0: Oh. Aduh, oke. Okay. Tapi yang pasti di Nabire, walaupun jalan-jalan di hutan-hutan begitu, aman kan di sana?
2: Kalau untuk di
0: Nabire
2: tadi memang aman lantaran. Iya, lantaran
0: jauh dari
2: apa? Iya. Bukan juga jauh. Memang itu lagi jauh dari kota, cuma itu tanah sendiri.
0: Oh, tanah sendiri.
2: Tanah milik pribadi.
0: Maksudnya, jadi maksudnya jauh
2: dari ngapa-ngapa.
0: Jauh dari daerah konflik maksudnya kan?
2: Iya, iya.
0: Oh, ya, oke. Okay. Baik kalau gitu. Ya, kalau orang pe orang Dendal dang malam hari ini kira-kira yang terlintas apa nih kenangannya?
2: Pas-pas nih malam so lala sekali dapat ingat pa mama dan papa dulu.
0: Oh.
2: Kalau setelah dari kobong dia dapat uru pas yang dari di kaki.
0: Dia dapat uru dari ban atau?
2: Jadi mama. uru di minyak, uru di ban nih. Kalau bapak pontar itu dia dapat uru di ban.
0: Itu no tapi maksud. Dia kasih jelas makanya.
2: Ya uru di minyak.
0: Oh ternyata kita ya uru di minyak. Baiklah.
2: Nah. Kong kalau so tua dan siapa mau ur?
0: Nah itu urusan diri berarti.
2: Urusan diri.
0: Sekarang kan so ada kan tuh alat yang aduh, boleh jauh urusan diri itu. Jadi dapat ingat dang tuh dia.
2: Ada apa tuh binatang apa dang? Apa kita ini nama itu?
0: Iya pokoknya itulah ya.
2: Apa
0: iya nggak perlu disebutkan lah.
2: Sar.
0: Iya.
2: Sar dah.
0: Oke. Okay. Ya, baik.
2: Itu aja uru-uru sekarang.
0: Oke, okay, kalau lagu. Gitu lagunya Indo atau manca?
2: Tadi Indonesia toh,
0: tadi
2: sekarang manca.
0: Indonesia.
2: Juga. Selang-seling.
0: Oh iyo, selang-seling. Iya. Oke. Okay.
2: Vina.
0: Iya, kalau stacung
2: lepot.
0: Itu no. Terlalu laju kok ini no Kang.
2: Mar biar jadi lebih bagus.
0: Iya, memang katuk mesti jawab baku-baku salam no to. Supaya baku-baku balas dan dong bilang. Iya, nanti dengar dulu nih.
2: Ya sudah. Terus. Iya, dengar.
0: Nanti dengar dulu.
2: Sampai habis ya.
0: Iya.
2: Sampai 10. Cuma 3. Terus ya.
0: Masih dengan Waterloo Robinson Walk Away. Tom Jones, Without Love, atau mau Cliff Richard, Girl on the Bus, yang mana?
2: Girl on the Bus.
0: Iya, oke. Iya. Girl on the Bus. Oke okay, sih.
2: Mendayu-dayu tuh,
0: lagu itu. Oh, oke.
2: Okay. Kirim. Ntar langsung tersebut tadi untuk Vina salam paling sayang. Pencinta persatu prima suara tidak terkecuali semuanya. Salam kompak persahabatan, tetap semangat sukses selalu. Diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita masing-masing.
0: Yo.
2: Untuk yang lagi tugas tentunya tetap semangat sukses.
0: Terima
2: tetap
0: kasih.
2: Full.
0: Yes.
2: Diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga. Salam
0: amin.
2: Keluarga yang ada di rumah tentunya. Mm-mm. Yang lagi baron-baron di warung ini biar soalnya Mar mesti bergabung. Nusu.
0: Oh, so dari warung dan ini dan Kang.
2: Ada baik. Di warung Mar di belakang.
0: Oh.
2: Oke.
0: Okay. Asik.
2: Buat Pak Mike.
0: Yo.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam buat Usi Jain yang ada di Dendal. Di Nabire, Kang. Mesti dia bilang begitu supaya dapat rasa sama dengan cuma ada di sebelah ini, Kang. Usi. Sehat-sehat selalu ya di daerah rantau bersama anak ya dan keluarga semua, teman-teman juga mungkin di sana ya. Semangat ya. Usik dapat ingat kata dulu. Waktu jada pak uru. Jada pak uru deng ban. Eh apa? Jeng minyak kang usik. Oke, okay, baik. Sudah ada dua lagu di sini. Jadi sekali lagi untuk SMS WhatsApp dikirim dari sekarang di 082195835080 yang tidak sempat gabung di sesi line telepon. Langsung kita ke dua lagu, pesan merah Nela Regar disusul Cliff Richard dengan Girl on the Bus.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Pro 1.

0: Oke, okay, baik pendengar, Girl on the Bus ya. Demikian ada Cliff Richard ya, dan sebelumnya juga tadi ada pesan merah dari Nella Regar. Ya, kita lanjut masuk di sesi terakhir ini kayaknya ya. Saya kasih kesempatan untuk 3 penelpon terakhir. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Mike.
0: Apa kabar, Makalisung?
1: Makalisung berkabar sejahtera, sehat, bahagia. Cuaca ini dingin-dingin karena tadi siang lama hujan-hujan. Ya cuma rintik-rintik, tapi keluar itu pasti basah.
0: Oh, begitu ya. Yang penting ada DP apa Ujang Sadiki toh, biar cuma Sadiki kan. Oke. Baik. Ibu Els, kalau sesuai topik kita malam ini, apa kira-kira kalau Ibu Els?
1: Topik kenangan yang paling tak terlupakan.
0: Bukan itu topik kita. Ya, jadi topik kita malam ini yang pingin saya tahu, malam ini kira-kira yang terlintas di kenangan apa yang terlintas di pikiran Ibu Els malam ini?
1: Itu, terlintas kenangan yang masa kecil.
0: Oh, kenangan masa kecil.
1: Iya, terlintas, teringat. Aduh, waktu masa kecil.
0: Ada apa masa kecil itu?
1: Masa kecil itu, kalau masih masa kecil kan, ya permainan macam-macam ada. Yang lagi Ibu Elsnya tidak lupa waktu masa kecil, kalau orang bertamang, tetangga-tetangga, aku panggil kau bikin sabua di belakang rumah atau di sayur rumah. Sabua-sabua, anak-anak katakan. Bikin-bikin sabua, kau masak-masak apa saja dan di belakang rumah atau di sayur rumah. Bukan main kalau mau kembali itu no. Kenangan yang teringat di terlintas di masa lalu itu masa yang masih masa kecil.

0: karena masa kecil juga permainan macam-macam. Dari kalau Ibu El paling suka sekali itu bakar-bakar sambunyi, main gacor.
1: Main gacor. Masih jadi apa ingat ada nama eh?
0: Yo. Lompat goro, kalau lompat tali, lompat goro, ada sekali main.
1: Oh.
0: Apalagi kalau goro sorante, kong selingkar di leher, kong bajalan, gue cari sama mau main loncat goro, aduh.
1: Goro kong seikar di leher.
0: Aku gantung dan so ni jadi gitu goro kan, gantung. So bagus banyak main lompat, aduh sadar sekali itu Michael.
1: Ceklen,
0: ada macam-macam hobi kalau masa kecil. Tapi kalau masa sekarang apa lagi? Tidak ada permainan.
1: Okay.
0: Sama Michael bilang kurang permainan, kurang mau tunduk kepala.
1: Itu no maksud.
0: Tidak ada lain-lain. Tapi mau bilang tunduk kepala, tapi macam-macam permainan juga di situ.
1: Baik. Oke, kalau begitu Ibu Els malam ini lagunya mau Indonesia atau?
0: Manca.
1: Manca juga, oke.
0: Iya.
1: Baik, kalau begitu. Ya, manca di sini masih...
0: Turun itu...
1: Apa?
0: Cincupin gua.
1: Sudah tadi.
0: Sudah, artinya gak terlewat.
1: Iya.
0: Gak makan
1: di
0: itu
1: sini, waktu lagi itu. Di sini masih dengan Walk Away Waterloo, Tom Jones Without Love atau Perry Como Moon River.
0: Pertamanya enggak laku-laku.
1: Oh iya. Gagah nih lagu sebenarnya. Formo pakai tidur. Oke.
0: Iya memang asik itu pakai tidur.
1: Baik. Iya silakan.
0: Menyapa pertama tersebut Bung Mike yang sedang bertugas. Selamat malam, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia diberkati bersama keluarga, terlebih istri anak di rumah, sehat selalu. Ya, Bung Mike mau pulang
1: sehat
0: kuat, tiba di rumah dengan selamat sejahtera.
1: Amin, terima kasih Bu Els.
0: Lanjut tiga spesial, ada Ibu Anggera ini di Tareran, juga ada Ibu Sheni di Tomohon, ada Nona Fina di Kanaan Manado. Ketiganya salam manis, salam sehat, diberkati di keluarga masing-masing. Okay. Bung Mike, makasih, shalom, and selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih Ibu Els yang ada di Makalisung. Ya, makasih sudah gabung malam hari ini. Kenapa ini? Ya, kita lanjutkan lagi ya, saya coba lagi ini. Astaga, iya. Bisa dicoba lagi ya. Di line telepon yang sama 0821-9583-5080. Ya kita sudah di sesi terakhir.

0: Ya, kita coba lagi. Ah, ini bisa. Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Pro 1, Bang Mai. Ini
0: baru bisa. Dari tadi sudah dipencet-pencet kok nggak bisa-bisa ya. Ini baru bisa.
1: Makanya Bang Mai, makanya saya bilang, kenapa ya, barangkali jaringan atau baru delay kok Bang Mai. Jadi biasa saya masuk, Bang Mai omong, saya cuma masuk memang, karena delaynya agak lama.
0: Gitu. Oh ya, oke. Baiklah kalau begitu, Ibu Natali, ada sehat-sehat ini?
1: Iya. Sehat, puji Tuhan, sehat. Bang Mai gimana, Dan?
0: Sehat juga, ya.
1: Amin, amin.
0: Baik. Ibu Natali, kalau sesuai dengan Torang Pe topik malam ini, yang terlintas kenangan malam ini apa kira-kira? Malam ini loh.
1: Kalau saya terlintas malam ini biasa kalau, iya malam ini biasa kalau lagi duduk-duduk begini, dapat ingat tuh mantan pacar, orang kalau semalam begini biasa jalan-jalan.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya, kesempatan Mai, biasa kan. Kalau pulang kantor kan sholat toh, jadi cuma itu diambil kesempatan dia pulang kantor agak lat, masih diajak kesen jalan-jalan putar-putar, toli-toli, gitu.
0: Waduh, enak.
1: Jadi biasa jadi apa ingat?
0: Oke, baiklah kalau
1: itu
0: begitu.
1: Itu kenangan, iya Bang Mai.
0: Ya, malam ini Ibu Natali lagunya mancanegara juga.
1: Iya, manca sudah Bang Mai.
0: Manca juga, oke. Baik, kalau begitu manca di sini saya masih punya Perry Como, Moon River. Ada Tammy Wynne, Am I That Easy to Forget? Atau mau ini ada Do You Really Love Me dari Mac and Kathy Kisson.
1: Yang mana? Sudah yang ketiga sudah Bang.
0: Yang ketiga yang terpilih, oke. Okay. Sip. Okay. Ya, silakan untuk tiga orang seperti biasa, silakan Ibu Natali.
1: Oke, sama salam yang pertama ya, ada Ibu Aurina yang ada di Tataran 2. Selamat malam ya. Salam sehat Ibu Aurina.
0: Yuk.
1: Salam kompak selalu, harapan ada sehat. Yang kedua ada Ibu Haryati juga tadi ada di Bunaken. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga dijumpai dalam keadaan yang sehat. Dan yang ketiga ada Ibu Ros juga yang ada di Lelem. Selamat malam Ibu Ros. Ayo gabung Ibu Ros, tapi selesai ini. Salam sehat ya Ibu Ros, kompak-kompak selalu. Kayaknya jari kala ini atau apa, memang enggak dapat jaringan di sana atau gimana.
0: Iya, no.
1: Harapan ada sehat ya Ibu Ros.
0: Iya.
1: Iya, kenapanya emang lu enggak bisa masuk, katanya Bang Mike. Enggak enggak dapat siaran gitu.
0: Oh iya, memang masih
1: kecuali
0: dalam.
1: Kecuali pakai RR Play Go
0: masih
1: ya.
0: Masih perbaikan ini.
1: Kalau RR Play Go dapat. Iya, enggak apa-apa. Bang Mike ya. Untuk Bang Mike tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga di rumah.
0: Oke,
1: makasih Bang Mike, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih buat Ibu Natali ya, yang ada di Palu ya. Saya terima untuk satu penelpon terakhir ya, sekaligus akhiri untuk sesi lain telepon, nanti kita akan lanjut di sesi SMS dan WhatsApp. Penelpon terakhir sudah tergabung tadi, sayang sekali ya. Terputus lagi. Ya, silakan di sesi terakhir ini line telepon untuk penelpon terakhir ya. Saya kasih kesempatan lagi di 082195835080. Jadi topik kita malam hari ini, kenangan apa yang terlintas malam ini di pikiran Anda ya. Oke, itu topik kita malam ini. Ya, jadi kenangan apa yang terlintas malam ini di pikiran Anda? Line telepon 082195835080. Sebelum saya akhiri, silakan ya. Oke, baik, kita coba Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Kos. Yang ini dapat penelpon terakhir.
2: Dan dia kunci kita. Bang Bung Mait ini kesempatan dikuncikan.
0: Aduh. Kunci, ya. Apa kabar dengan ini Ibu Lisa?
2: Iya.
0: Apa kabar ini?
2: Ada, bye-bye.
0: Bye-bye, sehat-sehat ya.
2: Memang ada kesibukan, ya, Mang.
0: Oke. Ya, Ibu Lisa, sekali lagi saya mau pengin tahu kalau di Pakuweru itu mendengarkan siaran RRI Manado melalui apa ini frekuensinya?
2: Yang sementara ini mendengar ini ya.
0: Iya. Oh iya. Oke, baik. Kita langsung ke topik ya. Ibu Lisa. Kalau Ibu Lisa sendiri malam ini kira-kira kenangan apa yang terlintas di pikiran?
2: Saya kenangan. Ada teringat kita ke sahabat.
0: Oh, sahabat.
2: Waktu di kota Sorong sana ada bersahabat baik dari tahun 2021. Datang di bulan Mei ini, saya ada hubungan secara telepon, video call.
0: Oh iya.
2: Terputus hubungan komunikasi. Jadi teringat sekali waktu masih ada hubungan telepon, video call lagi.
0: Emang
2: kenangan-kenangan,
0: memang tidak
2: kenangan persahabatan.
0: Tidak minta nomornya untuk dihubungi biar komunikasi ya? Lancar. Tidak ada nomornya untuk dihubungi untuk
2: ada Marisol, enggak aktif. Jadi kita tanya sama cucu di sana, karena kita ada pulang kemari tahun 2021 tuh. Nanti ini bulan Mei baru-baru ini sudah ada hubungan antara telepon dan video call. Jadi kita tanya sama cucu di sana, ada keluar katanya, sedangkan orang kata tidak ada berita lagi. Nanti kita tahu soalnya baru masih berita kemari.
0: Jadi komunikasi komunikasi terputus ya, nggak tahu lagi keberadaannya seperti apa ya.
2: Ya.
0: Jadi komunikasi terputus, tidak tahu lagi bagaimana kabarnya lagi nih ya.
2: Ya, masih tunggu-tunggu ini. Masih tunggu kalau memang semua ada komunikasi ulang ya, tentunya ada kembali ulang ke semula.
0: Oke, baik. Baik kalau begitu.
2: Ini bulan Mei ini. Cuma 2 bulan ini.
0: Oke, Ibu Lisa. Karena Anda penelpon yang paling terakhir, lagunya malam hari ini mau Indonesia atau mancanegara?
2: Ya, Indonesia.
0: Indonesia. Oke, Indonesia masih dengan Dedi Damhudi, Gubahanku. Ada The Mercies, Tiada Lagi. Atau
2: ya,
0: mau
2: itu,
0: The Mercies?
2: Karena ya, tiada lagi hubungan ini.
0: Oh, jadi tiada jadi lagi.
2: Itu saja, Bung. Terima kasih, Bung Mai.
0: Oke.
2: Tuhan memberkati tugas malam hari ini sampai tuntas sebentar, boleh kembali dengan keadaan selamat.
0: Amin.
2: Jadi rumah dengan keluarga. Jadi lagi terima kasih Bung Mai. Oh, mau salam kan Bung Mai?
0: Iya, 3 orang.
2: Karena tidak ada masalah buat kita ini, semua juga pendengar malam hari ini kalau masih bangun itu, siapa salam ke semua karena itu terakhir. Jadi kembali ke Bung Mai, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam, dan akhirnya Ibu Elizabeth penelpon terakhir. Iya, pendengar, memang kalau malam ini ya ada kenangan yang tiba-tiba datang. Ya, dengarkan saja sejenak apa yang ingin disampaikan. Mungkin kenangan itu hadir bukan untuk membantu kembali terjebak di masa itu ya, tetapi untuk menunjukkan bahwa Anda juga berhasil melewatinya begitu banyak hal. Ya, dan pada akhirnya memang kenangan terbaik bukanlah yang membuat kita harus menoleh lagi ke belakang, tetapi boleh memberikan kita kekuatan untuk bisa kembali melangkah lebih jauh ke depan. Kalaupun malam ini ada satu kenangan yang tiba-tiba teringat, tersenyumlah. Ya, itu menjadi bukti bahwa Anda pernah melewatinya, pernah menikmatinya. Oke, terima kasih sekali lagi ya untuk atensinya. Yang tidak sempat gabung, silakan saya akan bacakan SMS dan WhatsApp yang masuk malam hari ini. Ya, line telepon sudah saya tutup ya. Ya, saya ke Ibu Alke tadi ya, sayang sekali. Ibu Alke tadi padahal sudah tergabung ya Ibu Alke, tapi terputus ya. Oke. Dari Ibu Alke, Tomohon ya, topik kenangan bersama dengan keluarga katanya. Lagu Satukan Hati Kami.

Dari Dian Piscesa, oke. Salam katanya buat pendengar setia RRI Manado, buat Bung Mike, makasih, malam baik. Malam baik juga ya buat Ibu Alka, semoga ada pemulihan. Saya lanjut lagi. Ini WhatsApp berikut. Shalom, selamat malam Bung Mike. Ruang Rindu, lagu mancanegara, ada judul lagu apa ini? Ya boleh, mau kirim lagu Jo, satu yang judul mancanegara. Mancanegara, oke, saya pilihkan dari Tom Jones ya. Tom Jones dengan judul Without Love. Semoga cocok ya Pak Jun. Mau hibur pertama untuk Bung Mike ya, tetap semangat selalu dalam tugas kerja. Yang kedua, salam buat Ibu Lika Langi yang ada di Wonasa Kapling. Jangan lupa ya, Mama Deng Papa bilang datang pasiar pengucapan Minahasa, kata hari Minggu di Tanah Wangko. Buat Pak yang baru lewat tadi, katanya salam kenal dari Jun di Tanah Wangko. Itu jawab Bung Mike ya untuk malam hari ini. Kalau boleh Bung Mike, terima kasih sebelumnya, Tuhan Yesus memberkati. Maaf Bung Mike, belum kenal nama lengkap nih. Kalau kita belum, oh oke, buat Nyong ya, buat Nyong Jun yang ada di Tanah Wangko, maaf ya. Oke, buat Junaidi Wongkar, Nyong Junaidi Wongkar. Mau suka telepon cuman lain waktu. Jo Kang, KG mau dapat tanya, mau jawab apa ini? Ringan-ringan kok Jun ya. Nanti berikut-berikut saya pingin dengar suara Anda ya. Kita komunikasi biar lebih enak. Tapi gak apa-apa ya, kalaupun ngirim WhatsApp juga gak apa-apa. Jun, nanti didengar ya lagunya dari Tom Jones ya, Without Love. Saya lanjut ke Telling. Apa kabar Ibu Agnes? Selamat malam Pro 1, Ibu Agnes Telling. Teringat seseorang yang sampai sekarang belum bisa saya balas kebaikan dan pertolongannya. Tapi orangnya saya tidak tahu namanya, alias saya tidak kenal, karena waktu itu malam gelap dan tidak terlihat wajahnya. Tapi dari kejadian ini saya bisa ambil hikmah bahwa kalau berbuat baik pada seseorang, jangan mengharapkan balasan yang sama dari orang itu. Karena bisa saja kebaikan kita dibalas melalui orang lain, bukan dari orang yang kita bantu. Ini cerita haru di malam Natal 5 tahun lalu buat Bung Mike. Sehat selalu, bahagia, banyak rezeki, Tuhan berkati bersama keluarga tercinta di rumah. Amin. Oh, begitu dong eh. Ada cerita haru rupanya. Oke, tiga spesial buat Beninjo Esther Lita Buchan Aurina. Sehat selalu semuanya, bahagia, banyak rezeki, diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing di rumah. Amin. Begitupun dengan Ibu Agnes ya. Bahagia, banyak rezeki dan diberkati Tuhan juga. Lagu I Don't Want to Miss a Thing by Aerosmith buat Bung Mike, terima kasih dan selamat malam. Dari Aerosmith ya, oke, siap lagunya. Ini ada yang masih mau ngirim kayaknya. Oh sudah ya tadi. Oh dari Nyong Junaidi. Apalagi Jun ya, lagunya cocok atau gimana Jun? Ya pokoknya itu ya. Oke, tapi kalaupun misalnya ada alternatif pilihan lain dari Jun di Tanah Wangko, nanti akan saya berusaha putarkan. Yang penting lagu nostalgia ya Jun, walaupun saya tidak sempat baca lagi. Oke, tuntas sudah ya untuk seluruh WhatsApp dan juga line telepon sudah
respon acara kita malam hari ini. Terima kasih. Ya, selamat malam, selamat melanjutkan istirahatnya, dan lagu-lagu yang menurun malam hari ini sekaligus mengakhiri program kita di edisi siar hari ini. Kesempatan Kamis 23 Juli 2026. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
1: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
4: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Pendengar, tahukah Anda, meskipun para ahli astronomi menyatakan bumi berbentuk bulat, tetapi kenyataannya tidak bulat sempurna, layaknya bola. Jika melihat foto bumi dari luar angkasa, memang sekilas bumi nampak bulat. Para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa menjulukinya dengan sebutan marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi nampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata, hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekung palung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan.

Baik, berikan dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami. Di kesempatan hari ini, kesempatan Kamis 23 Juli 2026. Dan saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Kita akan berpisah lagi untuk jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini Jumat 24 Juli 2026 untuk siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari puncak Tikala Manado kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: 1.
1: Selamat pagi pendengar, Anda bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali bisa menyampaikan rangkaian acara yang bisa Anda ikuti di kesempatan atau edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Seperti biasa pendengar, kami mengawali pagi Anda dengan Mutiara Pagi, di mana di hari ini Anda akan mendengarkan untuk lagu-lagu religi Islami dan juga inspirasi Islami. Dilanjutkan pendengar dengan penyampaian Warta Berita Daerah Pagi nanti pada pukul 6. Beberapa informasi terkini menemani Anda setelahnya di pagi hari. Ada informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait dengan perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Juga Anda mendengarkan selanjutnya pendengar beberapa informasi terkini, pembaruan informasi di pagi hari dalam Manado pagi ini, ditemani dengan penyampaian Warta Berita Sentral pada pukul 8 bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Dan setelah itu Manado pagi ini masih akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan pendengar untuk kali ini lagu-lagu religi Islami juga inspirasi Islami dalam Mutiara Pagi Islam. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri, terutama mental, dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi.
Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepada-Nya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah, saya ikhlas Abi. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan melunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya

Tuhan perbuat. Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa." Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami, terlebih khusus umat muslim yang mendengarkan Mutiara Pagi Islam edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Sabian dengan ya Maulana sudah mengakhiri pendengar untuk Mutiara Pagi di kesempatan kali ini. Kita lanjut lagi untuk Anda mendengarkan penyampaian warta berita daerah pagi sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: upaya-upaya untuk kita melakukan penurunan sambil kita menghimbau, karena sebentar lagi kan kita ada acara tradisi yang selalu setiap tahun kita lakukan, ya. Jadi pengucapan.
1: Warta Berita Daerah Pagi edisi Jumat 24 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ke informasi yang pertama. Menjelang pengucapan syukur Minahasa, bahan pokok kebutuhan utama tersedia di pasar tradisional.
2: Stok atau ketersediaan sejumlah bahan pokok menjelang perayaan pengucapan syukur di Kabupaten Minahasa, Minggu 26 Juli 2026 dipastikan aman. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa telah melakukan pemantauan serta pengecekan langsung di sejumlah pasar di Tondano pekan ini. Kadis Perindak Minahasa Lona Wati mengatakan, bahan pokok utama seperti beras, minyak goreng barito, dan lainnya sangat mencukupi. Sementara itu dari pemerintah provinsi menilai dua pengucapan besar terdahulu Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara berjalan dengan baik, termasuk daya jangkau masyarakat terhadap bahan pokok. Oleh sebab itu Gubernur Julius Silvanus meminta jajarannya agar menjaga harga-harga bahan pokok termasuk beras.
0: Upaya-upaya untuk kita melakukan penurunan sambil kita menghimbau, karena sebentar lagi kan kita ada acara tradisi yang selalu setiap tahun kita lakukan, ya. Jadi pengucapan.
2: Setelah bahan kebutuhan aman dan tersedia, Pemprov Sulawesi Utara berharap pelaksanaan pengucapan syukur Minahasa Induk pada Minggu juga berjalan dengan lancar. Audi Kandores melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, registrasi IKD bukan hanya digunakan dalam proses digitalisasi bantuan sosial, tetapi merupakan identitas digital yang nantinya akan dimiliki seluruh warga negara Indonesia.
3: Pemerintah Kota Manado mengimbau masyarakat untuk segera mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Erwin Kontu, mengatakan, IKD bukan hanya digunakan dalam proses digitalisasi bantuan sosial, tetapi merupakan identitas digital yang nantinya akan dimiliki seluruh warga negara Indonesia.
4: Jadi IKD ini sebenarnya bukan untuk penerima bansos, tapi ini sebenarnya wajib untuk seluruh masyarakat warga negara Indonesia. Karena IKD ini identitas kependudukan adalah KTP yang digital, yang ada di handphone. Ke depan, kita tidak tahu kapan KTP fisik, yang KTP elektronik, mungkin itu sudah tidak ada. Mungkin. Karena akan dikasihkan dengan IKD. Dengan adanya IKD itu, penerima bansos itu real penerima. Karena yang banyak permasalahan, yang didaftarkan A, tapi yang menerima B. Dengan adanya IKD kan bisa terkonfirmasi bahwa yang terima itu A, dan memang itu A. Karena IKD situ ada fotonya. Jadi sudah tidak bisa lagi dibohongi.
3: Pemerintah Kota Manado sendiri menargetkan aktivasi dan pendataan digital mencapai 90% pada September 2026. Lebih cepat dari target pemerintah pusat, sehingga kendala teknis maupun non-teknis dapat segera diatasi sebelum batas waktu nasional pada Oktober mendatang. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Ada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara optimalkan inovasi tekan inflasi lewat subsidi yang menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
5: Kebutuhan harian keluarga, khususnya kebutuhan pangan dalam pemenuhan gizi anggota keluarga maupun kebutuhan bahan bakar seperti gas, bukan hanya soal ketersediaan atau stok barang, tapi juga harga yang terjangkau. Bupati Minahasa Utara Jo Neganda memastikan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat maupun kebutuhan lainnya seperti menggelar pasar murah dan juga koordinasi dengan pihak Pertamina.
6: Melakukan langkah-langkah seperti yang sudah kita lakukan sekarang ini, yaitu melakukan gerakan pasar murah. Gerakan pasar murah ini kita akan lakukan intensif lagi sehingga masyarakat boleh membeli lagi kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau karena disubsidi oleh pemerintah. Tapi karena kan kita sesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah. Yang menjadi pesan saya bagi masyarakat, kita tetap tenang. Jangan kita membeli kebutuhan melampaui apa yang kita perlukan sehingga supply-nya jadi terbatas, harga jadi ikut naik. Termasuk juga mengenai yang kita lihat sekarang ini kan adalah keterbatasan dari jumlah suplai bahan bakar, termasuk gas. Kita selalu berkoordinasi dengan Pertamina untuk menjaga suplai kepada masyarakat.
5: Untuk menjaga pasokan dan mengendalikan inflasi, Pemkab Minut melalui Dinas Perdagangan dan juga Dinas Pangan rutin menggelar gerakan pangan murah dengan komoditas pokok utama yang disubsidi pemerintah. Dina masih melaporkan.
1: Demi meningkatkan daya saing serta kualitas produk, maka Dinas Koperasi UKM Minahasa melakukan pelatihan berbasis digital kepada puluhan pelaku UMKM dan pengurus koperasi seperti dikatakan Kepala Dinas Sibi Sengke.
7: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa, Sibi Sengke SOS MAP di kantornya mengatakan, pemerintah Kabupaten Minahasa, Bupati Robi Dodo Kambe, Wakil Bupati Panda Sarundayang serta Sekretaris Daerah Dinda Watania, sangat peduli terhadap peningkatan dan pertumbuhan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM untuk mengembangkan usahanya, menjaga kualitas produk yang punya daya saing berbasis digital. Lebih lanjut, Kadis Koperasi UKM Minahasa Sibi Sengke di sela-sela agenda pelatihan perkoperasian kepada para pengurus koperasi katakan, pihaknya beri apresiasi atas animo yang sangat besar dari para pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha-usaha produktifnya.
8: Untuk Kabupaten Minahasa tahun ini, untuk Dinas Koperasi memang agak terbatas, tapi tolong bersyukur karena pemerintah Kabupaten Minahasa, dalam hal ini Pak Bupati, Bapak Dr. Robi Dodo KB SSI MAP, juga Ibu Wakil Bupati, Ibu Fada Sarulai SSI MAP, juga Ibu Sekretaris Daerah, Dr. Desi Lida Watania MMNC, memberikan perhatian yang besar bagi para pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Minahasa karena melihat animo yang sangat besar dari masyarakat untuk berupaya, berusaha. Itu terbukti waktu sekarang di Tondano ada Moonbay, kemudian juga ini langsung menyebar ke Kawangkoan, ke Baobong, kemudian di Langwan juga, bahkan di tempat-tempat yang lain, pinggiran danau dan di arah ke rumah sakit ini mulai berkembang, sehingga tentunya menjadi perhatian yang sangat besar, walaupun memang berharap bahwa pelaku-pelaku usaha ini akan lebih meningkatkan kualitas mereka, terutama tentunya dalam rangka untuk pengembangan usaha. Untuk saat ini kami mendapatkan kegiatan untuk pelaksanaan pelaku UMKM, orang lebih fokus ke bagian bagaimana pemasaran. Makanya yang hadir nantinya berkaitan dengan digitalisasi. Jadi ada dari Kumindigi, dari Dinas Provinsi yang akan memberikan materi untuk pengembangan. Supaya sekarang kan era digital.
7: Menyinggung soal bantuan permodalan, Kepala Dinas Koperasi UKM Minahasa Sibi Sengke mengatakan saat ini perbankan sedang memaksimalkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR tanpa agunan dengan bunga rendah kepada para pelaku usaha UMKM. Dari Minahasa, Chief Asset RRI, Turus Maudara, untuk Indonesia.
9: Kepala LPP.
1: Pendengar, menjaga kedaulatan informasi di benteng terdepan Nusantara bukan sekedar tugas biasa, melainkan bentuk pengabdian pada nilai-nilai dasar Tri Prasetya RRI. Komitmen inilah yang ditegaskan kembali oleh Kepala LPP RRI Manado saat menyambangi studio produksi RRI Talaut.
9: Kepala LPP RRI Manado, Budi Nugroho, melakukan kunjungan kerja ke studio produksi RRI Talaut. Dalam pengarahannya, mantan Kepsta RRI Ambon tersebut menegaskan bahwa dalam menghadapi tantangan era transformasi digital dan disrupsi media, setiap insan RRI wajib menjadikan Tri Prasetya RRI sebagai kompas moral dan pijakan utama dalam bertugas.
10: Itu saja harapan kami adalah teman-teman menjalankan tugas itu seperti halnya harapan yang sudah disampaikan para pendahulu melalui Tri Prasetya RRI. Menjaga alat siaran, mengendalikan siaran dengan baik dan benar, kemudian juga kita berdiri netral, independen, sebagai lembaga penyiaran publik.
9: Guna memastikan nilai-nilai profesionalisme dan Tri Prasetya terwujud dalam karya jurnalistik yang berkualitas, Budi menggembleng langsung para angkasawan dan angkasawati RRI Talaut. Pembekalan intensif ini dilakukan sebagai persiapan matang menghadapi uji kompetensi wartawan radio UKWR mendatang. Selain memberikan penekanan pada aspek etika lembaga dan penguatan SDM, kunjungan kerja ini juga difokuskan pada peningkatan kualitas penyiaran dan pemberitaan perbatasan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dinas Ketahanan Pangan dan...
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita ke informasi selanjutnya. DKP Peta Laut perkuat ketahanan pangan melalui penanaman padi dan jagung.
11: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Kepulauan Talaut terus berupaya menjaga kesinambungan pangan daerah melalui kegiatan penanaman padi dan jagung di sejumlah wilayah. Program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan produksi pangan lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat di tengah berbagai tantangan termasuk perubahan iklim. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolong mengatakan penanaman padi dan jagung dilakukan secara bertahap dengan melibatkan kelompok tani serta didukung penyuluh pertanian di lapangan.
12: Jagung yang areal yang tolong tanam ini kurang lebih setengah hektar, dan yang sebelah kiri ini adalah padi varietas Cikeran. Kiranya Tuhan memberkati, orang tetap semangat jaga pangan, jaga masa depan untuk swasembada pangan berkelanjutan.
11: Menurutnya, pengembangan komoditas padi dan jagung diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan di masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan hasil produksi. DKPP terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pertanian yang tersedia secara optimal agar Kabupaten Kepulauan Talaut semakin mandiri dan memenuhi kebutuhan pangannya. Dengan berkelanjutan program penanaman ini, pemerintah daerah optimis sektor pertanian akan terus berkembang dan menjadi salah satu penopang ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Marsuki Mengero melaporkan.
1: Pendengar, Polresta Manado menjadi tempat yang dipilih Mabes Polri untuk dilakukan kunjungan kerja. Selengkapnya dalam wawancara bersama Meiki Kodawati.
13: Pak, dalam rangka apa ini kunjungan di Polda Sulawesi Utara dan terlebih Polresta Manado, bagian dari ibu kota provinsi?
14: Oh ya, baik. Saya Brigjen Pol Beni Iskandar sebagai Kepala Biro Pengendali Operasi Stamos Polri Mabes Polri. Saya mendampingi Pak Brigjen Pol Marsudianto sebagai Kepala Biro Pengkajian dan Pengkajian Strategi Stama Ospori. Kita datang sini mendampingi Bapak Stama Ops Kapolri, Brigjen Pol Dr. Fadil Imran, Komjen Pol Dr. Fadil Imran sebagai Stama Ops Kapolri yang melakukan kunjung kerja di Polda Sulawesi Utara. Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan bahwa apa yang menjadi kebijakan daripada Bapak Kapolri, Jenderal Pol Listio Sigit, terkait dengan transformasi pelayanan operasional Polri dan transformasi pelayanan publik fix untuk dilaksanakan di lapangan dan semakin berkembang menuju operasional yang modern. Jadi kehadiran kami di sini adalah untuk melihat ketika kebijakan itu dieksekusi, tentu tidak bisa langsung berjalan mulus. Tentu ada kelemahan dan kekurangan yang perlu kami backup dari Mabes Polri. Kemudian fakta-fakta di lapangan yang menjadi kelemahan juga yang perlu juga kami perbaiki terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Hasil akhirnya adalah bagaimana Polri di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu bisa efektif dan Polri bisa dekat dengan masyarakat. Dengan hadirnya di dalam SPKT ini adalah posisi jabatan baru 110 Pamapta yang kebijakannya baru akhir dari tahun 2025 kemarin. Satu jabatan baru di, sebenarnya tidak baru ya, itu sudah pernah ada Pamapta. Kemudian penguatan daripada layanan Polri 110 yang sebenarnya sudah lama, tapi kita melakukan penguatan. Kemudian di tata kelola kelembagaan juga kita penguatan dari back office dengan jabatan-jabatan baru di lingkungan SPKT tersebut. Termasuk kalau kita lihat tadi bagaimana connecting di tata kelola antara ketika Pamapta mendapatkan laporan, layanan 110 mendapat laporan dari masyarakat, bagaimana respon kita bisa melihat command center sehingga kita bisa merespon apa yang menjadi laporan pengaduan dari masyarakat. Jadi seperti itu harapan.
13: Okay. Brigadir Beni, kalau Brigjen Beni kalau bisa tahu tadi kan ada sempat dialog dengan para operator yang ada di SPKT dan juga ada peninjau. Nah, hasil dari dialog itu apa dengan situasi ini sudah memadai untuk SPKT Polres Tamanado atau perlu ada tambahan?
14: Ya, sejauh ini layanan yang kita lihat di Polres Tamanado ini sudah cukup memadai.
13: Ya.
14: Cuma mungkin ada beberapa mungkin kebijakan-kebijakan di dalam modernisasi, terkait dengan modernisasi command center, kemudian kesiapan daripada personel kita berdasarkan kompetensi yang tentunya kita harus kuatkan, sehingga di dalam tahun-tahun ke depan di dalam pelayanan Polri itu, terutama Polresta Manado ini tentunya adalah barometer
13: ya
14: di dalam pelayanan Polri terhadap Polda Sulawesi Utara dan jajarannya.

0: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh, saya buru-buru ini, gak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak dang. Kalau dikasih tahu gak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
0: Kenapa, Mas?

0: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia,

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.

0: Hello Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi stroberi yang dianggap lembek, banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak diantara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, sa uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami Manado pagi ini, masih menemani Anda. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan hari Jumat 24 Juli 2026. Sudah di menit ke-20 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Menemani Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, saya hadirkan informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Kali ini pendengar, kita sudah terhubung bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama prakirawan pagi hari ini, Ricky Daniel Arorol. Selamat pagi, Pak Ricky.
1: Ya, selamat pagi.
0: Baik, bisa mendengarkan suara saya, Pak Ricky? Sebentar, dicoba dulu kembali untuk bisa mendengarkan audionya lebih baik lagi. Halo, selamat pagi, Pak Ricky.
2: Ya, selamat pagi, Bu Priscila.
0: Selamat pagi, Pak Ricky. Bagaimana kabar hari Jumatnya, ya, Pak Ricky?
2: Ya, gimana?
0: Gimana kabar hari Jumatnya?
2: Iya, luar biasa. Semangat.
0: Semangat ya. Pak Ricky, kali ini silakan untuk informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Kira-kira informasi apa saja juga gelombang laut yang bisa diberikan kepada masyarakat. Silakan.
2: Ya, selamat pagi. Kami sapa kembali seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa hadir bersama RRI Pro 1 dan berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut. Untuk wilayah Sulawesi Utara, dari kami BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan. Mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pagi ini hujan diperkirakan turun di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara dan secara sporadis juga mungkin terjadi sampai saat ini. Kemudian pada siang hingga sore hari hujan diperkirakan masih terjadi di Kota Mubagu, Minahasa, Minsel, Minahasa Tenggara, Bolangmondo Selatan, dan Bolangmondo Timur. Olehnya pada malam hingga besok dini hari, cuaca diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 knot atau dapat mencapai 56 km per jam. Waspada tinggi gelombang kategori sedang berpeluang terjadi di Laut Sulawesi, perairan Selatan Sulut, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut, serta Laut Maluku. Untuk detailnya, tinggi gelombang di Laut Sulawesi berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk di perairan utara Sulawesi Utara, gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Sedangkan untuk di perairan Minahasa Utara, gelombang berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Dan perlu diperhatikan untuk di Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut, gelombang berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Selanjutnya untuk di Laut Maluku, gelombang berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan juga pukul 3 besok dini hari. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 9 lebih 20 waktu Indonesia Tengah dan juga pukul 19 lebih 40 waktu Indonesia Tengah. Demikian sementara informasi dari kami.
0: Baik.
2: Kembali ke Bu Priscila di studio.
0: Pak Ricky, kabarnya BMKG saat ini memprediksi adanya puncak musim kemarau di Agustus nanti, Pak Ricky ya. Jadi betul, kalau misalnya bisa diberikan informasi kepada masyarakat, kira-kira wilayah mana saja, Pak Ricky, yang akan terjadi puncak musim kemarau di Agustus nanti?
2: Ya, jadi untuk awal musim kemarau memang sebenarnya sudah ada beberapa daerah yang mengalami saat bulan Juni kemarin malahan ya. Untuk puncak sendiri memang secara bertahap diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September. Jadi berdasarkan data dari BMKG dari kami, khususnya di Stasiun Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara, beberapa wilayah mencapai puncak musim kemarau pada bulan Agustus dan September. Untuk di bulan Agustus, sebagian besar wilayah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara akan mengalami puncak kekeringan paling awal seperti di Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kota Mubagu, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolangmondo Timur. Nah, untuk puncak musim kemarau pada bulan September, wilayah di bagian barat dan selatan Sulawesi Utara itu menyusul ya, mencapai puncak musim kemarau sebulan setelahnya ya, jadi yang tadi. Kemudian beberapa wilayah ini yaitu Kabupaten Bulawamongondo, Bulawamongondo Utara, Bulawamongondo Selatan ya, demikian.
0: Baik Pak Riki, untuk beberapa fenomena mungkin yang terjadi atau juga anomali cuaca, apakah ada yang terjadi ketika akan puncak musim kemarau tersebut Pak Riki, atau apa yang kira-kira bisa diberikan informasi ke masyarakat terkait dengan bagaimana menghadapi atau persiapan untuk puncak musim kemarau nanti?
2: Ya, betul sekali. Jadi untuk potensi ancaman bencana di menghadapi musim kemarau nanti ya, jadi perlu kita waspadai hari tanpa hujan yang panjang karena memicu sejumlah risiko seperti kebakaran hutan dan lahan. Dan beberapa wilayah memang kami pantau ini ada sudah terjadi, mungkin warga Bitung yang sering ke Manado lewat tol juga ada beberapa titik juga ada sempat ada jadi kebakaran lahan gitu ya. Dan ini tentunya perlu diwaspadai, di beberapa lokasi juga dilaporkan seperti di daerah Batu Putih di Bitung itu ada sempat juga ada kebakaran lahan. Nah karena rumput-rumput sudah banyak yang kering, memang hari ini terlihat mendung ya. Namun ini sebenarnya akibat dari adanya siklon tropis yang sedang aktif di Filipina. Dan kita Sulawesi Utara karena sangat dekat ya, berbatasan dengan Filipina, kita di Sulawesi Utara terkena dampak tidak langsungnya gitu, seperti itu. Dan juga untuk potensi ancaman bencana di musim kemarau nanti, kita juga tentunya waspada ya, ada ancaman krisis air bersih. Jadi bisa saja terjadi penurunan debit air sehingga masyarakat diharapkan mulai bijaksana lah dalam penggunaan atau pengkonsumsi air seperti air. Itu.
0: Baik, untuk mengantisipasi krisis air bersih begitu Pak Riki?
2: Betul sekali, ya karena memang kami juga beberapa pengalaman di waktu-waktu yang lalu ketika ada kemarau atau musim panas yang agak panjang, itu beberapa sumur bor ya seperti itu atau bahkan sumur biasa itu bahkan sampai kering gitu ya. Nah, jadi ini baik, perlu tentunya kita antisipasi agar supaya dapat lebih pada seperti itu.
0: Baik, jadi perkiraan untuk bulan pastinya Pak Riki untuk puncak musim kemarau di Agustus nanti, juga Pak Riki sudah menyampaikan tadi katakanlah beberapa wilayah yang paling rentan terhadap beberapa bencana yang bisa saja terjadi. Nah, kalau kita melihat Pak Riki, berapa lama sebenarnya adakah estimasi hari tanpa hujan berturut-turut di daerah Sulawesi Utara begitu Pak Riki, atau yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya kira-kira?
2: Ya, jadi sesuai dengan pengalaman kami itu bahkan di saya karena posisi di Bitung, kami pernah mengamati bahwa pernah terjadi 2 bulan lebih ya. 2 bulan lebih itu tidak ada hujan di Bitung. Memang berbeda ya karakteristiknya di setiap daerah. Namun potensi tentunya sampai 2 bulan tidak ada hujan itu bisa saja terjadi seperti itu. Dan memang sekali lagi memang tergantung karakteristik daerah masing-masing. Bahkan kalau misalnya kita lihat di daerah yang lainnya, ini sedikit agak keluar sedikit, misalnya di NTT itu bahkan bisa sampai lebih 3 bulan tidak ada hujan seperti itu. Nah, mungkin itu sebagai gambaran.
0: Baik, itu estimasi untuk tidak ada hujan atau hari tanpa hujan begitu ya Pak Riki. Yang terakhir mungkin sudah sering sebenarnya BMKG memberikan informasi ini, namun siapa tahu ada yang baru saja mendengarkan pagi hari ini Pak Riki, dan kita ulang informasinya terkait dengan seperti apa sifat musim kemarau tahun ini, apakah diperkirakan oleh BMKG lebih kering atau lebih panjang karena dari normalnya yang biasanya, dan anomali-anomali iklim apa saja yang menyebabkan hal tersebut terjadi Pak Riki.
2: Ya, untuk sifat musim hujan ya, sebentar.
0: Halo.
2: Untuk sifat musim hujan di wilayah Sulawesi Utara untuk di tahun ini ya.
0: Pak Riki, sifat secara halo umum, Pak Riki.
2: Oh ya, sorry.
0: Sifat musim kemarau. Iya.
2: Iya, baik-baik ya. Saya koreksi untuk secara umum sifat musim kemarau di Sulawesi Utara dikategorikan normal hingga bawah normal atau lebih kering daripada biasanya. Jadi ini juga dipengaruhi oleh fenomena global seperti penguatan El Nino ya. Jadi karakteristik kemarau di periode ini cenderung lebih ekstrim dan menuntut kewaspadaan yang lebih tinggi.
0: Baik.
2: Seperti itu.
0: Baik, terima kasih informasinya yang cukup detail dan lengkap pagi hari ini Pak Riki. Selamat kembali bertugas. Semangat pagi dan salam sehat.
2: Semangat pagi. Salam sehat.
0: Itu dia pendengar untuk informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pendengar untuk Manado pagi ini, Anda mendengarkan bersama Pro 1 RRI Manado dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Ricky Daniel Aror, perakirawan kita pagi hari ini, yang sudah menyampaikan untuk informasi perakiran cuaca Provinsi Sulawesi Utara, juga informasi gelombang laut, dan bahkan tadi pendengar secara rinci, secara detail menyampaikan terkait dengan prediksi BMKG puncak musim kemarau yang terjadi antara akhir Juli hingga Agustus nanti, dan juga sudah diberikan antisipasinya seperti apa, gambaran yang terjadi tahun-tahun sebelumnya seperti apa, agar supaya masyarakat yang ada di Sulawesi Utara mengetahui seperti apa pendengar kita untuk mitigasi bencananya dan juga antisipasi untuk puncak musim kemarau di tahun 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat pagi untuk Anda yang sudah memulai hidup sehat di hari Jumat ini ya. Yang mungkin punya waktu lebih, yang work from anywhere, work from home, work from cafe. Selamat menikmati apapun pendengar, apa yang sedang Anda kerjakan pagi hari ini ataupun bahkan sedang Anda konsumsi pagi hari ini. Biasanya di hari Jumat Anda sudah mulai dengan olahraga ataupun bahkan juga dengan sarapan-sarapan sehat begitu ya. Lebih sehat dari Senin ke Kamis. Selamat menikmati hidangan sarapan Anda pagi hari ini. Juga saya menyapa selamat pagi untuk Anda yang sedang berada di kota, seputaran kota Manado dan sekitarnya, yang sedang melihat mungkin ada senam di mana-mana, ada Zumba atau juga ada beberapa aktivitas olahraga lainnya pendengar. Tetap berhati-hati di jalan, pastinya jangan lupa untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Semoga tiba di tempat tujuan dengan tidak kurang suatu apapun. Juga menyapa untuk Anda selamat pagi yang mendengarkan dari audio live streaming yang ada di rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Masih akan kembali menemani Anda untuk Manado pagi ini. Setelah ini juga nanti kita akan mengikuti untuk pembaruan informasi pendengar dari dalam dan luar negeri bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Anda mendengarkan nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan penyampaian Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah prop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deng lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Selamat pagi mendengar Tuhan yang masih setia bersama kami mendengarkan Manado pagi ini. Di kesempatan kali ini menit ke-59 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti untuk informasi terbaru pendengar dari dalam dan luar negeri bersama Warta Berita Daerah, Warta Berita Sentral bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
1: Pro 1.